0: Pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan informasi data.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Pembakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya. Diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
9: Ada lima,
8: ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutlah yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitupun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
2: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
3: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
4: Berdasarkan data pemantauan terbaru,
0: demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
4: Pendengar Pro 1 RRI Senawa, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia di Pro 1 RRI Senawa. Frekuensi 103,3 MHz. Sedi masih temani pendengar di pagi ini pendengar. Usai kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 8, kami akan hadirkan informasi-informasi penting ke ruang dengar Anda. Kami kemas dalam program acara Poin Pojok Informasi. Bersama Sedi pendengar, selamat pagi dan semangat pagi.

0: Pendengar, poin pojok informasi pagi ini akan membahas bagaimana cara membuat hujan buatan. Pendengar, hujan buatan termasuk dalam modifikasi cuaca. Adapun operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatasi krisis air hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Lalu bagaimana membuat hujan buatan? Ya, pendengar, dikutip dari situs Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, hujan buatan adalah usaha campur tangan manusia dalam mengendalikan sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mempercepat intensitas curah hujan pada daerah tertentu. Hujan buatan ini bertujuan meminimalkan resiko bencana alam akibat faktor iklim dan cuaca. Salah satunya adalah kekeringan, pendengar. Menurut situs Kementerian PUPR, hujan buatan dilakukan pada akhir musim hujan, di mana masih ada uap air sehingga memudahkan proses pembuatan hujan buatan. Selain itu, hujan buatan juga bisa dilakukan pada awal musim penghujan dengan melakukan penebaran benih agar bisa memulai hujan lebih awal. Bagaimana cara membuat hujan buatan? Kami akan bahas ke ruang dengar Anda lebih lengkap. Tetaplah di poin pojok informasi.
1: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
2: Nusantara, pala.
3: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal muasalnya terkenal dengan

membuah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Terima kasih banyak pendengar untuk pendengar setia RRI Sendawar yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, menurut situs Kementerian PUPR, hujan buatan dilakukan pada akhir musim hujan. Nah, bagaimana cara membuat hujan buatan? Yang pertama, pendengar, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hujan buatan melibatkan BRIN, PMKG. Ya, BMKG berperan terutama dalam menyediakan data dan informasi cuaca, awan dan arah angin. Kemudian TNI Angkatan Udara menyediakan armada pesawat khususnya untuk hujan buatan yang bertujuan dalam mitigasi bencana. Kemudian radar cuaca BMKG menginformasikan keberadaan awan, target dan arah kekuatan angin ke pilot. Pesawat CASA yang membawa muatan garam atau NaCl akan menyemai awan hujan target, di mana posisi pesawat selalu berada di antara arah angin dan awan hujan target. Berikutnya, dengan hujan buatan bisa terjadi dengan menaburkan zat glasiogenik seperti argentium iodida atau perak iodida. Penaburan bahan kimia tersebut dilakukan pada ketinggian 4.000 hingga 7.000 kaki dengan mempertimbangkan faktor arah angin dan kecepatan angin. Proses selanjutnya, mendengar, penaburan bahan juga dilakukan pada saat pagi hari. Hal ini karena biasanya awan hujan alami terjadi pada pagi hari. Selain zat glasiogenik, juga bisa menggunakan bahan kimia lain ya, seperti zat higroskopis seperti garam NaC12 dan urea. Garam dan NaC12 ditaburkan ke awan yang ada di langit dengan pesawat terbang, kecuali urea. Berikutnya, mendengar, setelah ditaburkan bahan kimia tersebut akan mempengaruhi awan untuk berkondensasi dan membentuk awan yang lebih besar dan mempercepat terjadinya hujan. Setelah garam atau NaC12 yang berhasil membuat awan berkondensasi, taburkan bubuk urea. Urea ini membantu dalam pembentukan awan besar dan berwarna abu-abu. Urea ditaburkan pada siang hari. Setelah awan hujan terbentuk, dengan larutan bahan kimia kemudian ditaburkan kembali. Larutan tersebut adalah air, urea dan amonium nitrat. Larutan ini untuk mendorong awan hujan membentuk butir-butir air. Ya, dengan demikian informasi mengenai proses pembuatan hujan buatan. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami di Poin Pojok Informasi.

0: seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.
2: Di 103,3 MHz Radio Sundawa pagi ini di program Poin Pojok Informasi. Ya, dengan hari ini nih, hari Senin ya, tanggal 24 Agustus 2026. Dengan kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi berikutnya, pendengar. Masih dengan informasi berkaitan dengan hujan buatan, pendengar. Hujan buatan ini memang diperlukan karena memang bisa dengan alasan darurat ya, untuk mengatasi kekurangan air, dalam hal ini air bersih, pendengar. Pendengar, hujan yang terjadi karena rekayasa atau hujan buatan, ada yang menganggap bahwa hujan tersebut membawa dampak buruk bagi kesehatan. Ya, beredar kabar hujan buatan karena modifikasi cuaca tidak baik bagi kesehatan. Disebutkan kualitas air hujan sangat berisiko bagi kesehatan manusia jika bersentuhan langsung karena tingkat keasaman airnya yang tinggi. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC atau Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN, Budi Harsoyo menjelaskan bahwa teknologi hujan buatan tidak menggunakan bahan kimia yang bersifat asam, seperti hujan asam atau hujan dengan air dengan pH di bawah 5,6. Pendengar. Ya, dikatakannya bahan kimia yang digunakan hanya NaCl atau garam dapur yang bersifat netral dan dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Yang membedakan garam untuk TMC dan konsumsi manusia adalah proses pembuatannya, di mana garam untuk hujan buatan mengalami proses penggilingan hingga 2-3 kali untuk memperoleh ukuran yang jauh lebih kecil daripada garam dapur, jelasnya kepada media Detikkom, pendengar. Pendengar, sementara itu garam yang ditaburkan ke dalam awan juga memiliki konsentrasi yang sangat rendah dibandingkan dengan ukuran awan, sehingga tidak merusak sifat kimia dari air hujan itu sendiri. Dijelaskannya lagi, pendengar, oleh Harsoyo, pendengar ya. Maksud kami oleh Budi Harsoyo. Dikatakannya air hujan buatan tidak memiliki rasa dan bau yang berbeda dari air hujan biasa. Air hujan dari proses hujan buatan sudah teruji di laboratorium bahwa air hujan buatan tidak memiliki sifat yang berbeda dengan air hujan biasa atau yang terjadi secara alami. Lebih lanjut, Budi Harsono menjelaskan hujan asam adalah hujan dengan air hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam lemah atau pH sedikit di bawah 6 karena adanya gas karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan membentuk asam karbonat H2CO3. Jenis asam dalam hujan ini memiliki manfaat untuk melarutkan mineral di dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan. Hujan asam disebabkan oleh adanya gas pembentuk asam kuat di dalam atmosfer yang terlarut dalam air hujan. Gas ini umumnya adalah oksida dari belerang atau SOx dan oksida dari nitrogen atau NOx. Baik, dengan demikian informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda dalam Poin Pojok Informasi di edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Semoga bermanfaat. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami mendengar pukul 9. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Halo RRI. Kami relay dari Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami mendengar. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di siaran pagi bersama saya Edi di edisi lain.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela Deva dan juga rekan Aidil ya di meja operator, yang mana pendengar di kesempatan pagi hari ini kita kembali ya membuka ya di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan ya berkaitan dengan pelayanan publik ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini pendengar ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Yang mana di kesempatan pada Senin hari ini kita juga masih menyoroti ya berkaitan dengan situasi kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla ini di Kalimantan Timur maupun juga di Kalimantan ini secara umumnya ya. Yang mana ini di Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga telah mengingatkan masyarakat ini agar menjaga kondisi fisik ya saat beraktivitas ini di cuaca panas yang diperkirakan berlangsung sampai awal September atau akhir Agustus ya, yang mana BMKG juga sudah memprediksi ini suhu udara maksimum di Samarinda ini bisa mencapai 35 derajat Celcius atau lebih ya. Kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan risiko sengatan panas atau heat stroke. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, ini Ismet Kusasih. Heat stroke ini terjadi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu dan juga kehilangan kemampuan untuk mendinginkan diri secara normal, yang mana masyarakat dihimbau memastikan kebutuhan cairan tubuhnya ini tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ya. Warga juga harus yang harus beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan penutup kepala ya, seperti topi, payung atau pakaian yang dapat mengurangi paparan langsung sinar matahari ya. Di Halo RRI di pagi hari ini 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Ada Pak Mamat ya di Samarinda ini. Pak Mamat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup hidung.
0: Nah, kenapa ini?
1: Ya, tertutup hidung kan dengan apa ini?
0: Iya.
1: Ini Bang John, masalah kebakaran hutan ya. Jadi ini asap hidung merasa Bang, karena buka masker sudah. Soalnya bawa sepeda tadi tuh baru datang.
0: Pagi-pagi itu biasanya terlihat sekali itu asapnya Pak Sumamat ya.
1: Iya, tadi kan jam 5 ya, kalau setengah 6 kan jalan. Wah, ini pakai masker oksigen takut gak masuk kan. Sesak napas kita jadi masalah kan. Nah, jadi saya mohon juga jangan membuang inilah sembarangan ya, kayak puntung rokok kan. Nah, terus itu di Rami Indah itu saya dilihat di medsos itu kayaknya ada yang bakar tuh. Ada kirim tadi tuh kah? Daerah Indah kali ya?
0: Belum ada.
1: Belum ada. Nah, jadi ya jangan buang sembarangan Bang Jun ya. Jadi membakar dia. Saya tuh paling getol sudah kalau orang buang sampah tuh tadi di perempat kan itu juga. Jadi jangan dibakar. Tangan kan kanal kan. Wih, beritan jadinya. Jadi kayak di orang sebelah rumah hari itu kan. Tangan cucu kan kanal. Bakarnya habis baju-baju orang berbau kan. Jadi jangan membakar sembarangan ya Bung juga. Oke dah, nanti dilanjutkan yang lain.
0: Kalau ini ada pengalihan arus katanya di Teluk Lerok nih, Bu Sumamat, ada apa itu? Poin marsinya.
1: Anak saya ini rupanya dengarnya di Balikpapan kan. Pak, ada pengalihan arus. Nah, coba Bapak lihat di sini. Mau sekali bujur. Memang Bang Jun, pas melihat itu kenapa ada garis putih? Nah, pas itu kan belum diapa-apai kan.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin mau diolahnya apa, drainase kan?
0: Iya, ada rencana drainase.
1: Sekali Bang Junai, dua malam ini kita tanyain. Betul Pak, jadi kan. Nah, ini tah yang saya mau ya Bung Junio. Nah, itu saya dirgah ini kelihatan susen. Nah, karena dirgah itu kan banjir, kesian pasiennya anu Bang Julio, anu Bang. Nah, berapa motor itu yang, apa namanya itu, rebah kan karena arus air, pasang.
0: Iya.
1: Nah, sampai yang beda ini panggilnya rumah mama ini hampir lagi sejari waktu pas ini kan hujan deras tuh. Nah sekarang mudah-mudahan sudah diuraikan gitu. Ya artinya selamat bekerja Bang Jun ya. Jadi itu tadi pas lewat kan itu sudah diolah-olahnya pokoknya yang arus balik tuh penguraiannya Bang Jun ya. Nah jadi pengguna jalan lah, pengguna jalan, woi pengguna jalan. Artinya bersabar. Karena udah kami pas sudah ini banjir. Jadi saya tanyakan lagi dengan PUPR. Itu Pak, kira-kira tolerong itu sama seperti ini kah? Insya Allah jarnya itu nanti bertahap jarnya Bang Junai. Tapi alhamdulillah kan sudah lah. Tadi itu mau di video malam tadi. Cuman karena arus lalu lintas itu rame Bang Junai, jadi kita gak ada wani. Takut jaga nyawak nih anu tahan pukul, nah masalah kan tahan pukul soalnya. Oke lah, selamat artinya PUPR untuk membangun drenasi yang baru. Jadi Bang Junai itu kayaknya ada cabang cabang lurus dengan cabang ke kanan. Itu mungkin langsung ke ini, ke mana?
0: Di jalan RE Marta Dinata ini.
1: Jalan itu. Jadi mudah-mudahan ya itu banjir teratasi Bang Jingga. Akhirnya jaranu jar Pak Arianto juga kapul kan jate kan gitu. Terima kasih Bang Jun ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bapak Luhan nyaman banget Bang Jun ya, Bapak Luhan nih. Sudah hampir 2 tahun nih enggak pernah lagi di teras Bang Jun. Biar rame di teras tuh. Enggak pernah lagi malam-malam kan rame. Dangdung-dangdung-dangdutan. Enggak pernah paling lewat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat ya di Samarinda ini sudah bergabung di Halo RRI ya, berkaitan dengan ini juga ada proyek di Jalan RE Marta Dinata ya, sehingga ada pengalihan arus ya, yang mana ini berkaitan dengan pekerjaan di tanggal 24 Agustus hingga 4 September ya 2026 ya. Ini yang mana dari kendaraan roda 2 dan roda 4 akan mengalami penyempitan dan pengaturan jalur di beberapa titik, khususnya di sekitar depan toko Holland Bakery ya, hingga simpang 3 Jalan Raudah nih. Yang mana kendaraan roda 6 ke atas juga akan diarahkan menggunakan jalur alternatif pada rute tertentu ya, selama pengerjaan berlangsung. Yang mana bagi masyarakat yang akan melintas ini diharapkan bisa mengurangi kecepatan, kemudian juga mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mempertimbangkan untuk berangkat lebih awal atau menggunakan jalur alternatif lain guna menghindari kepadatan ya. Dan juga ini disampaikan oleh pemerintah Kota Samarinda, Polresta Samarinda, dan juga Dinas Perhubungan maupun juga Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda ya. Ini kita lihat informasinya dari Polresta Samarinda begitu ya. Ya, di selain Sumamat ini ya, siapa lagi ingin bergabung ya di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Ya, memang pengalihan arus lalu lintas ya di kawasan RE Marta Dinata ini mulai diberlakukan tadi dari 24 Agustus hari ini ya hingga 4 September mendatang ya, yang mana ini juga untuk menghindari para pengguna jalan nih agar bisa memilih ya jalur alternatif untuk menghindari kemacetannya, yang mana penyesuaian rute ini tentunya juga diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek dan juga penataan drainase ya di kawasan tersebut ya, seperti dikatakan Bu Sumamat tadi juga. Semoga ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi banjir ya di kawasan Kota Samarinda ya. Dan dengar ya, masih kami tunggu di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Habis kebutuhan hidup namo karmana.
3: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan ke kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat ibu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 RRI Samarinda. Sudah ada yang bergabung nih, Pak Ridwan ya, dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Assalamualaikum Pak Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat Om Junaidi. Salam sehat Pak Ridwan ya. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, saya mau teruskan diskusi Sabtu kemarin terkait dengan konsesi PP31 itu gitu kan. Itu ada 9 kategori dari 20 implementasi PP31 itu. Nah, saya coba minta bantuan Meta kan di WhatsApp itu, dia rigid sekali kalau Meta itu. Saya minta bantuan. Jadi ada dua kategori yang saya masih belum tahu selain bantuan untuk anak sekolah SD sampai ke perguruan tinggi dan transportasi. Kita tahu transportasi di kita itu cuma ada kapal, laut, dan taksi deh. Om Jun sendiri ngelihat di Paser ini kan, lahir di Paser ini, ada enggak taksi di sini kan? Ya ada kan, dari Penajam Grogot aja itu yang umum, maksud saya yang lintas kota aja kan enggak ada. Ada bajai dulu enggak ada gitu. Tapi gini, bagaimana mengimplementasikan PP itu dari perundang-undangan nomor 8 tahun 16 itu, peraturan gubernurnya sudah ada gitu kan. Saya pesimis, bukan hanya pesimis, PHP gitu kan. Tongkat aja sampai sekarang 5 tahun kutunggu-tunggu enggak ada. Aku bukan minta Om Jun, ada tongkat menarik bagiku. Tongkat itu bisa mendeteksi kalau ada air atau apa di depan. Aku searching, coba cari-cari, harganya sekitar 1 juta lebih lah, hampir 2 juta gitu kan. Karena dia sudah berbasis AI juga gitu, kayak ponsel ini gitu. Bagaimana sih solusinya gitu kan. Nah, itu ada yang menarik kutanyain kemarin. Pak Tarigan tuh sibuk menerangkan aja, saya tanya tentang bagaimana mengimplementasikan H2AC itu gitu kan. Saya coba cari. Nah, saya tergambar tertarik dengan Om Jun ketika sama Mas Rino tentang bolar itu. Ternyata H2AC itu adalah Bluetooth yang harganya sampai 300 ribu lah yang mahal gitu kan. Nah, itu alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar itu kan butuh ponsel terkait dengan internet. Makanya saya kaitkan dua itu. Nah, itu fokus pertanyaan saya kemarin. Tapi dia sibuk. Ya, karena keterbatasan waktu. Mbak Rati masih dengar nih tadi. Nah, Pak Rati hostnya gitu kan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan solusi dan masukan dan penyelesaiannya? Tidak lain dan tidak bukan, dinas sosial itu harus mendatangi. Misalnya saja tadi agen market yang penjual ponsel atau aksesoris gitu kan. Nah, kalau harganya mahal itu memang mahal gitu. Kemudian internet, datangin provider, mulai dari Telkomsel, semua provider lah. Ini nah, ada PP nomor 31, bagaimana konsesinya gitu kan. Nah, kalau masalah pendidikan dan transportasi, datangi perhubungan, datangi dinas pendidikan, jelaskan ini. Jadi kita nggak pesimis dan PHP menghadapi itu. Sudah jelas, sudah undang-undang itu banyak gitu kan. Nah, bagaimana caranya lagi? Buat tim, ya kan? Komisi disabilitas buat tim setiap daerah, kabupaten, kota. Apa saja keperluan teman-teman disabilitas yang dideskripsikan tadi sama Mbak Rati sebelum kita lanjut ke diskusi ini gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan gitu. Mohon maaf saya menyuarakan ini karena diamanahkan sampai 2027, saya tetap saya suarakan hak-hak ini gitu loh. Itu aja. Sampai sekarang Om Junaidi, aku nggak ada tongkat itu, putus. Bayangkan ya, jahatnya teman kena, aku nggak tahu pas mereka ngerokok, talinya di dalam itu putus. Punya aku itu bekaret kan, bisa dilipat-lipat itu. Jadi aku butuh itu gitu. Nah, disambung sama kakakku, kakak itu di pabel juga ya kan. Daksa ini, kakinya ada ini. Ini bekas rokok ini Wan, bilangnya. Aku bilang gitu, putus, biar aja lah, tidak bilang gitu kan. Nah, sudah lama itu enggak ada, aku cari, searching. Itulah tongkat itu tadi, enggak apa-apa lah, biar manual, biar enggak bisa mendeteksi air dan apa. Tapi bagaimana gitu, aku enggak minta, aku coba ke itu kan ke alat kesehatan ya. Aku cari di searching di internet. Ada, aku telepon. Adakah jual tongkat yang berbasis AI atau sudah internet dia terdeteksi kalau ada air ini? Enggak ada, Pak. Itu di Jakarta aja, bilang gitu kan. Nah, jadi substansi yang ingin disampaikan, supaya undang-undang nomor 8 yang sudah 10 tahun itu, peraturan gubernur, baru PP ini lagi gitu kan, itu buat tim. Jadi mereka datang nanti, tim komunikasi datangin, nah situ sosialisasikan, datangkan kita dinas sosial. Jangan dinas sosial aja, akan sampai itu ribet tuh masalah bansos yang kita daftar juga. Di aku coba download aplikasi bansos itu kan agak ribet juga, apakah teman-teman familiar juga terhadap itu. Nah kan perlu nih itu di situ ada email juga, nah aku masukkan itu, tapi belum kumasukkan, aku takut nanti karena emailku ini kan tidak terbaca itu kan. Nah tapi intinya itu Bang Junaidi, kalau memang itu mau, aku nggak minta lah ya, ini untuk teman-teman lah ya. Nah teman-teman juga di sosial kasihkan mereka HP H2 Aceh itu tadi untuk mewujudkan PP 31 itu gitu kan, harganya berapa sih gitu. Nah kan, nah aku menarik bilang Om Jun, mereka pas interaktif hari itu kan mereka pakai bluetooth semua. Saya ada H2C itu, kalau saya keluar rumah saya pakai itu, kalau di rumah enggak. Itu menghemat kan, itu tahan dia 2 jam 3 jam dengar musik dan apa itu, memang bagus itu H2C itu, bagus juga buat belajar anak-anak gitu kan. Ini sepengetahuan aku, coba cek dulu download PP 31 itu, apa sih H2AC itu, biar terintegrasi dengan internet itu tadi. Itu kan ada situ 9 kategori itu tadi itu di situ. Nah maksudku itu tadi, sekali lagi ke garis bawah buat tim itu gitu loh. Jadi sosialisasi bukan hanya dinas sosial, sampaikan ini Kominfo juga, semualah. Misalnya pendidikan di ranahnya siapa? Berarti Kementerian Pendidikan. Transportasi darat dan laut, berarti perhubungan laut dan darat. Mereka harus diberikan tahu itu, ini loh ada peraturannya sudah gitu loh. Kalau kita mau mengimplementasikan, kita baca-baca gini aja nggak sampai mereka. Saya sudah datangin itu, Pak kami belum tahu Pak, kami belum tahu. Nah itu belum disampaikan. Begitu saya sudah datangin itu, capek saya Mas Junaidi. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Paser nih, berkaitan tadi juga dengan peraturan nomor 31 ya, di yang peraturan konsesi ya pemerintah, berkaitan dengan ada potongan minimal 20% bagi penyandang disabilitas yang disampaikan Pak Ridwan tadi ya, dan juga berkaitan dengan bagaimana ini dari dinas sosial ataupun pemerintah setempat ini perhatiannya ya kepada para penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya ya. Terima kasih Pak Ridwan ya, sudah bergabung juga dari Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser, yang mana ini juga di Samarinda kami informasikan bahwa hari ini akan terjadi yakni forum gabungan supir Samarinda ini ya, yang hari ini rencananya akan melakukan aksi berkaitan dengan penolakan pembatasan kuota BBM bersubsidi ya, yang mana sekitar 500 truk ini akan bertolak ini menuju kantor Wali Kota Samarinda ya pada Senin hari ini ya, yang mana aksi ini dipicu oleh tidak terimanya para pengemudi truk terhadap kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dinilai sepihak begitu berdasarkan surat instruksi resmi FGSS nomor 19 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua FGSS Ahmad Hasan dan Sekjennya MH Isnan Sah ya, yang mana kebijakan pembatasan kuota subsidi yang bakal diterapkan mulai 1 September ini adalah ancaman bagi kelangsungan hidup para sopir dan keluarga mereka ya. Masyarakat Kota Samarinda khususnya para pengendara yang hendak beraktivitas hari ini juga dihimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan protokol ya, yang mana masa aksi ini dipastikan bisa saja mengubah rute perjalanan menjadi banyaknya truk ya yang memenuhi jalanannya, seperti titik kumpulnya ini di jalan Insinyur Haji Nusron Ismail atau Ring Road 2 ya, mulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah tadi, yang diperkirakan nantinya ada sekitar 500 unit truk yang turun ke jalan ya, melakukan konvoy aksi mulai dari Jalan Ring Road 2, Jalan Pangeran Suryanata, kemudian Jalan Kadri Oning, Flyover Air Hitam, Jalan Letjen Suprapto menuju Simpang Porpo, kemudian Jalan Dr. Sutomo, Jalan Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, hingga berakhir di kantor Wali Kota Samarinda. Ya, ini juga mengundang reaksi ya dari sejumlah masyarakat ya di Kota Samarinda, seperti dari ini Pak Martam nih, berkaitan dengan aksi ini disebutkan Kaltim memiliki sumber energi, merupakan sumber energi nasional, namun kenapa Kaltim seperti kesulitan ya dalam mengelola energi seperti ini, setiap hari lampu mati bergilir, yang mana setiap hari juga kita lihat antrian panjang di SPBU. Di Pulau Jawa aja tidak ada mati lampu bergilir dan tidak ada antri BBM. Apakah pejabat-pejabat Kaltim ini takut sama bosnya yang di Pulau Jawa? Nah, coba belajar dari almarhum Bapak Awang Paruk yang berani begitu bertindak untuk pusat, kepada pusat ya, untuk saat itu ya. Terima kasih, ini ada berkaitan dengan aksi hari ini ya. Saya dari Agnes ini sangat setuju ya, karena bikin sengsara rakyatnya, karena imbasnya juga bakal naik nih semuanya ya. Terima kasih juga ini ya. Ya, ini berkaitan dengan aksi ya, yang mana FGSS ini menilai pembatasan kuota BBM dan operasional yang digulirkan di Sub Samarinda ini tidak berpihak kepada rakyat kecil ya, di tengah himpitan ekonomi, dan juga kebijakan tersebut dinilai mematikan roda pencarian para supir truk yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik di Kota Samarinda ya. Dengan membawa kendaraan operasional masing-masing ini, para sopir menuntut pemerintah Kota Samarinda untuk segera mencabut atau merevisi kebijakan tersebut sebelum gelombang yang lebih banyak lagi ya pengendara jalan dihimbau untuk mencari jalur alternatif yang guna menghindari kemacetan parah ini di sepanjang rute konvoy aksi demonstrasi hari ini ya. Ya, ada Bu Selamat lagi bergabung nih. Bu Selamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Nyak. Nyak. Ya rame bahan bang. Nyak, nyak. Jadi minyak ini kan kawan dari Jakarta di Jawa. Ya susah-susah mana aja di Jawa aja. Di sini aja kayaknya susah betul. Heeh. Bang Jula pernah sekali Bang Jula, dua kali kah? Kita nih mau ngisi minyak kan, mau pertama kah, mau pertalite kah. Begitu sampai tutup ya Bang Jula, waduh wae. Jadi mau enggak mau wae, tapi minyak bertahan masih. Nah, berapa ini kan minyak itu? Begitu mau ngisi dua motor lagi habis lah minyaknya. Kita sudah ngantri setengah jam, tapi mau disabar ya Bang Jun ya. Nah, yang kasihan tuh solar. Nah, tapi Bang Jun tahu lah, itu Bang Jun mereka tuh bayar itu Bang Jun. Ngantri itu sudah pernah tahu lah. Itu bayar, ada yang ngatur tuh Bang Jun. Ribam Bang Jun aja. Jadi hari itu kan mau ke Temuang kan, jadi kerah ini kan mengganggu lah di jalan. Kita nih dengan senyum humanis kan, kenapa pagi ini mau ke Bontang kah? Enggak om, kami mau ngantri solar tuh. Akhirnya ini omnya juga kalau kita enggak ngasih uang omnya, wah susah omnya. Jadi mau enggak mau ngasih uang. Nah, di Banjarmasin pun begitu juga. Jadi kok ngali-ngali mungkin ya, anu minyak tuh nah. Jadi jangan bergesa-gesa dengan biasa lah, padahal kita nih sumber daya alam minyak doang jenah. Tapi gak bisa di ngantri susahnya. Ya kan dah, pakai barcode lagi. Ya kan, jadi mana tuh kan pakai barcode Pak Ejas. Ya ikutin aja. Ya kan, sampai kapanpun. Ya dah Bung Jenah. Nah kalau yang apa demo saya dukung aja tuh, tapi jangan nano, jangan anarkis ya. Artinya aspirasi di apa disalurkan. Nah tuh dia ya, kalau apa Bang Jun ya. Terima kasih Bang Jun, ngopi gak kita nih.
0: Terima kasih Bu Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi ya, di berkaitan dengan aksi ini juga ya Bu Selamat ya, berkaitan dengan aksi para supir truk yang akan melakukan aksinya hari ini ya. Di ini juga kalau kita pantau dari Facebook ini ya, banyak sekali ini yang menyatakan, nah ini sudah ada video ya berupa truk yang banyak macam-macam tulisan ini ya yang dikirimkan oleh netizen begitu ya. Ini dari Erante, selamat berjuang saudara-saudaraku, saya mendukung kalian, semoga ada perubahan karena kita hidup di saat ini ya, di pemerintahan saat ini. Kemudian juga rombongan truk ini sudah terlihat di area ring road, nah sekitar 1 jam yang lalu. Kemudian tetap semangat para supir. Nah, ini ada yang bergabung ya di kesempatan pagi hari ini kembali, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Iya. Jun, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar juga ini?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Santai kawan.
0: Di kawan.
3: Iya. Apa kesta hasil apa nama semayan garam yang di IKN kemarin berapa? 800 kilo ya? Nah,
0: iya,
3: kayak seperti apa ini? Itu ya kita masyarakat ini kan kepengen juga tahu-tahu informasi hasil dari apa semayan garam tersebut kan? Ya mudah-mudahan lah sampai ke daerah-daerah kita kan hujannya. Nah, infonya kalau di daerah Danau Jempang ini, info dari masyarakat Pulau Lanting itu, kalau seminggu tidak ada hujan, itu dari Pulau Lanting menuju ke Jantur, ke Penyinggahan itu bisa lewat darat. Jadi, pemuda-pemuda di sana kreatif juga, Amayjun. Mereka bikin jembatan, nah jadi bolak-balik itu sebayar 10.000. Nah, terus mereka juga bikin tanda turus-turus itu nah.
0: Kayu.
3: Kayu supaya tidak terpepat di danau yang luas itu yang kering. Nah, ya. Sebenarnya sesungguhnya di perut danau itu bukan hanya potensi ikan, bukan hanya potensi pariwisata, tetapi tersimpan pasir silika yang sangat berharga. Itu. Nah, jadi luar biasa lah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk warga Kalimantan Timur ini. Cuman sayangnya anugerah ini ya tinggal anugerah, hanya dinikmati oleh orang pusat, kita hanya jadi penonton saja itu. Amayjun sudah tidak cek yang katanya apa cek status desil ya, desil?
0: Sudah saya cek, sudah.
3: Peringkatnya peringkat berapa?
0: Peringkatnya sangat kaya ini.
3: Sangat kaya.
0: Iya.
3: Luar biasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Amayjun. Ya saya lihat pemerintah ini ada-ada saja. Itu ada-ada saja. Itu pendapatan tinggi, tetapi kalau di daerah tinggal di daerah Long Apari sana, di daerah Long Pahangai, di daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tidak ada artinya. Nah, penghasilan besar tetapi harga barang juga mahal. Itu sama saja bohong itu. Nah, sama saja bohong. Nah, itu. Jadi apalagi dengan harga-harga barang yang cukup-cukup tinggi ini. Nah, maunya pemerintah ini mereka itu mendata itu betul-betul door to door. Artinya betul-betul sesungguh-sungguhnya lah. Nah, jadi juga masyarakat juga tidak ada dusta di antara kita. Sampaikan apa yang apa namanya yang kita hadapi itu. Jadi menurut saya data-data itu hanya menyenangkan hati saja.
0: Iya.
3: Itu. Saya juga sudah saya coba jawab masukan. Bah. Itu hebat juga kelemahan saya pengangguran ini kok begini. Tapi yang saya lihat Pak Prabowo yang di pusat sana senang hatinya melihat apa yang beliau apa visi misinya itu tercapai. Nah, tetapi ternyata itu membohongi beliau juga membohongi masyarakat juga. Nah, fakta dan kenyataan tidak seperti itu. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat khususnya Pak Prabowo jangan mudah tapi percaya. Nah, jangan mudah terpercaya siapapun jadi pemimpin. Nah, jangan mudah percaya. Artinya kita harus cek. Nah, maklum kata-kata orang ini kan kadang-kadang bisa menjerumuskan, bisa menjebak kita supaya kelihatan hebat ini apa ABS lah. Itu sungguh ironi ya, Kalimantan Timur ini itu baru-baru ini ya diresmikan ya di Balikpapan ya, pengolahan BBM ya, minyak yang terbesar.
0: Betul,
3: tetapi kok kita susah BBM. Nah, susah BBM itu. Tapi saya bingung, masyarakat di daerah Long Apari, di Long Pangai kok belum ada demo ya? Belum ada demo mereka. Nah, itu BBM-nya bukan main susahnya, itu susahnya sungguh luar biasa. Nah, kalau kami di Kutai Barat ini kan pengetapnya. Nah, BBM-nya sudah dijual di pinggir jalan itu, sudah takarannya tidak sampai. Itu tidak sampai, harganya mahal, tapi ya mau tak mau terima. Yang lebih sadis lagi kadang-kadang Pertamax dengan Pertalite itu dioplos. Nah, jadi Pertamax dia, bah, kendaraan kita senjal-senjal. Itu pernah saya bilang, bro, yuk kan jualan, yuk harus hati-hati. Nah, nanti takut ada orang gila, dia tahu yang dicampur begini, dibakarnya tokomu, warungmu kan repot. Itu, bertobatlah, janganlah begitu, bikin begitu. Nah, karena kalau sudah begitu hukum tewas, gimana Amajung? Kalau ada orang gila kan, orang gila itu tidak bisa dihukum. Itu, tidak bisa dihukum dia. Ngomong aja ngelantur dia kan. Itu. Nah, ini juga tugas dari pemerintah. Kita ini kan kuota, kita ini kan berdasarkan kendaraan, Amajung ya. Kuota-kuota. Sementara kita ini banyak

0: Nah, itu jadi itulah harapan-harapan kami selaku masyarakat ini. Nah, yang terakhir saya minta inilah pemerintah ini tolong itu bangun jalan apa namanya ke Long Apari sana. Nanti jangan kalau sudah ada musibah kayak ada seperti sekarang kemarau panjang, nanti kita akan bangun jalan ke apa namanya Long Apari sana. Kita akan membuat apa namanya akses menjadi dekat supaya masyarakat di sana tidak kesusahan. Tapi nanti kalau sudah ini, begitu gitu aja. Janji apa itu bilang apa namanya kawan-kawan kita dari Sulawesi, janji mutarwe aja gitu. Jadi kita berharap pemerintah itu tolonglah, saya mau coba-coba juga ini cari apa nomor telepon apa namanya sekretariat wakil presiden itu. Saya minta supaya kalau bisa itu Gibran itu datang ke sana. Nah, kan kalau kita suruh Pak Prabowo ini kan agak-agak ini kurang ini juga. Kemarin-kemarin kan pergi ke Kalbar ya.
1: Kalbar, ya.
0: Memadamkan asap. Nah, itu. Jadi kami berharap supaya masyarakat-masyarakat di daerah Long Apari sana bisa menikmati artinya kemerdekaan sesungguhnya. Jangan hanya apa slogan yang ini, moto yang kemerdekaan ini yang ada adil dan merata dan makmur itu. Kisahnya aja itu kisah, banyak kisah sida itu. Nah, muar put ini kalau dengar itu. Santai kawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanyu ya dari Sendawar Kutai Barat nih sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya. Beberapa hal disampaikan Bung Hanyu tadi ya, salah satunya ini berkaitan dengan otorita IKN ya melakukan semai 800 kg garam ya untuk memicu hujan di kawasan Nusantara. Ini juga kita lansir dari detik.com Kalimantan, ini di hari kedua modifikasi cuaca ya di hari Minggu kemarin nih ada sekitar 1,6 ton garam ya yang disemai di langit Kalimantan Timur ya. Operasi modifikasi cuaca ini kembali diusung untuk meningkatkan intensitas curah hujan ya di wilayah Kalimantan Timur, yang mana sudah ada total 1,6 ton bahan semai natrium klorida atau NaCl yang disebar dalam 2 penerbangan ya. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Domber Kolonel PNB Igusti Ngurah Sorgalaksana mengatakan pesawat jasa NC212 buatan PT Dirgantara Indonesia ini disiagakan dalam operasi tersebut, yang mana penyemaian ini berfokus di sekitar ibu kota Nusantara IKN untuk menunjang kawasan krusial ya, yang mana ini juga penyemaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi meteorologi serta perkembangan awan ya di wilayah sasaran ya. Lanut Domber juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca ini sebagai bagian dari kontribusi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kepentingan nasional di Kalimantan Timur ya. Diketahui juga di BMKG stasiun kelas 1 Sabspinggan Balikpapan, Kepala BMKG Joko Sumardiono memastikan wilayah Kaltim ini sudah tidak diguyur hujan selama hampir sebulan lebih ya, yang mana kondisi atmosfer ini membuat pertumbuhan awan cepat menghilang ya. Nah, ini di kawasan M Yamin ya, kita tampaknya sudah ada ini beberapa dari truk ini melintasi di Jalan M Yamin menuju ke kantor Wali Kota Samarinda ini. Nah, ini ada bermacam-macam tulisan begitu yang dibawa oleh para supir truk ya untuk melakukan aksinya di kisaran kawasan kantor Wali Kota Samarinda ya. Dan juga pendengar, di kesempatan ini kita juga akan update ya informasi dari Longbagun ya, Kabupaten Mahakam Ulu ya. Kita sudah tersambung dengan rekan Imran di sana. Rekan Imran, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Junaidi.
1: Iya, rekan Imran, apa yang menjadi keluhan yang disampaikan warga Mahakam Ulu ini? Silakan untuk laporan selengkapnya.
2: Ya, kondisi musim kemarau sangat-sangat banyak yang dikeluhkan warga, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan Timur ini. Untuk warga di wilayah Kecamatan Long Apari khususnya dan juga Long Pangai, sebenarnya kedua daerah ini

0: ini menjadi wilayah yang bisa dikatakan terisolir karena merupakan jalur transportasi yang harus dilewati melalui jalur sungai karena pada saat musim kemarau ini terjadi pendangkalan sehingga mobilisasi menuju ke wilayah dua kecamatan tersebut jadi terhambat. Kawasan Longapar dan Longpahangai ini memang menjadi wilayah yang terdampak akibat fenomena cuaca kemarau dan juga masyarakat sangat tergantung pada akses transportasi sungai sebagai jalur utama penghubung antar wilayah dan juga pusat ekonomi. Dampaknya pada arus logistik ini sangat dirasakan langsung oleh warga karena pasokan-pasokan barang kebutuhan sehari-hari yang terus menipis memicu lonjakan harga yang tergolong amat signifikan di tingkat pasar lokal. Selain itu, sejumlah komoditas vital seperti gas LPG dan bahan bakar minyak serta beras juga mulai mengalami kelangkaan sehingga situasi ini kian menyulitkan aktivitas harian warga yang bisa mengganggu roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk solusi yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Makam Ulu untuk mengatasi kondisi keterisolasian wilayah ini bersama kolaborasi bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan darat yang baru menuju kampung Tiong Ohang dari kecamatan Longpangai, tepatnya di kampung Longpaka menuju kampung Tiong Ohang di kecamatan Longapari sepanjang kurang lebih 2 km yang alat berat ini diturunkan ataupun difasilitasi operasionalnya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka akses jalan darat menuju wilayah Kecamatan Longapari. Sementara ini dari wilayah Ibu Kota Kabupaten Makam Ulu bilang Longbagun sudah ada jalan darat namun tidak layak untuk digunakan kendaraan pada umumnya, hanya bisa diakses oleh kendaraan yang khusus di medan berat double garden ya, seperti kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk perkebunan dan juga pertambangan. Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Bupati Makam Ulu seperti apa proses yang sudah dilakukan untuk pembangunan akses jalan darat ini dari Bupati Makam Ulu Angela Idang Belawan.
1: Dan kalau diperbanyakan seperti itu, saya bisa bilang Makam Ulu sebenarnya sudah merdeka. Kenapa seperti itu? Karena setelah pemekaran Makam Ulu, kita bisa merasakan pertama akses jalan yang sudah ada, walaupun masih terkendala di daerah Longapari, yang sampai saat ini kita upayakan dan usahakan akan membuka jalan tersebut. Kemarin saya sempat mengajak beberapa OPD untuk mengadakan rapat terbatas yang dimana saya ingin tahu keadaan Makam Ulu yang dimana sedang kemarau. Jadi status kita sekarang sudah di tahap siaga dan akan masuk tahap tanggap darurat. Dan tentunya dengan adanya bencana seperti ini, kita akan terus memperhatikan masyarakat kita yang ada di Longapari, Longpangai, dengan berupaya untuk membuka jalan dari Longpaka ke Tiong Ohang, Tiong Ohang sampai ke Longapari. Tidak apa-apa untuk membuka jalan, hanya mengakses jalan dengan jalan tanah dulu. Yang penting pembukaan jalan kita buat. Yang dimana memang saat ini, sampai saat ini masih diupayakan oleh Pak Gub dan Pak Wagub untuk membantu kita dalam memberikan pertama bantuan alat berat dan support lainnya untuk di jalan tersebut untuk lebih ditingkatkan lagi selanjutnya. Jadi kembali lagi, jika ditanyakan Makam Ulu sebenarnya sudah merdeka? Sudah merdeka. Dari jalan yang sudah ada, akses internet yang sudah ada, kita tidak lagi terisolasi oleh dunia di luar. Apalagi sekarang kita memakai dunia digitalisasi yang luar biasa, media sosial, kita mendapatkan informasi, entah informasi itu benar atau tidak, tapi informasi yang ada di dunia internet ini adalah jendela kita. Jadi saya rasa Mahakam Ulu sebenarnya sudah merdeka.
0: Ya, untuk alat berat beserta seluruh fasilitas pendukung operasional tersebut merupakan bentuk bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembukaan jalan darat ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mobilitas di wilayah perbatasan, sehingga arus perekonomian di seluruh Mahakam Ulu dapat berjalan lancar serta mampu menekan tingginya harga kebutuhan pokok yang selama ini membebani di tingkat masyarakat. Demikian rekan Ahmad Junaidi dan rekan Sela Deva, kembali ke Anda di studio.
2: Ya, terima kasih rekan Imran ya. Selamat kembali bertugas.
0: Siap.
2: Ya, itu tadi ya informasi dari Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu ya, berkaitan dengan akses jalan tadi ya yang disampaikan oleh rekan Imran ya. Terima kasih rekan Imran. Dan juga ini kami informasikan di kawasan Jalan M. Yamin di saat ini sudah mulai dipadati ya oleh puluhan truk ini yang menuju ke arah Jalan Kusuma Bangsa.

0: berkumpul nantinya mempersiapkan diri menuju lokasi aksi utamanya ya di Jalan Kusuma Bangsa ya di kantor Wali Kota Samarinda ya. Ini juga ada informasi di dari netizen yang kita pantau di media sosial begitu, ada informasinya ada belasan truk juga ini dari Lojanan Ilir siap meluncur lewat Jembatan Mahakam Ulu. Nah, ini di area Ring Road 3 juga mulai full kendaraan pendemo yang sudah melewati ya di kawasan Jalan Ring Road 3 ya. Ini ya ada juga dukungan begitu ya berkaitan dengan aksi ini. Saudaraku, kami dukung dari jauh ya, semoga aspirasi ini bisa dikabulkan dan juga bisa mendapatkan solusi yang baik begitu. Nah, ini berkaitan dengan aksi hari ini ya. Ya, semoga perjuangan ini mendapatkan apa yang seharusnya mereka perjuangkan nih, dari netizen juga berkaitan dengan aksi hari ini ya. Ini nah, ini masih mungkin sudah ada sekitar 50 truk ini yang lewat di Jalan M. Yamin ya. Ini masih mulai normal kembali arus lalu lintas ya, nampaknya sudah diatur di daerah Simpang 4 Mall Lembuswana ya, sehingga ini sudah mulai lengang kembali. Nah, ini banyak juga yang bertulisan orasi begitu ya, yang mana berkaitan dengan BBM ini dari para super truck di yang melintasi ya di Jalan M. Yamin. Dan dengar ya, masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi ini berkaitan dengan Halo RRI ya. Di WhatsApp juga ada yang bergabung nih, nampaknya ada Pak Mustamar ya di Bontang ya. Bontang ini menyampaikan ya bahwa di Bontang nih penerimaan RRI kurang bagus ini ya. Dari Pak Mustamar ada pesan suara, mungkin bisa kita putar dulu. Ya itu ya dari Pak Mustamar di Bontang nih, berkaitan dengan sinyal radio ya di Kota Bontang ya masih kurang bagus nih. Terima kasih nih informasinya dari Pak Mustamar ya, akan kita teruskan nih nanti ya kepada tim yang berkaitan dengan bagaimana penerimaan radio ya di Kota Bontang. Terima kasih Pak Mustamar ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan aksi hari ini ya, masih ya, kita lihat ini di Jalan M. Yamin masih truk masih terus berdatangan ini ya. Ya, baik yang truk pasir begitu juga maupun juga truk barang ini ya juga ikut juga melakukan aksi ya di pagi hari ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah truk pengangkut barang kemudian truk pengangkut pasir atau batu ini juga truk dump truck maupun truk barang ya yang ikut nah masih berjalan ini menuju ke arah Kusuma Bangsa ya. Ada penelpon ya, terakhir ini ada Pak Daud di Samarinda ini. Pak Daud, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Pak Daud.
1: Begini ya, Mas. Ya, kemarin tuh aku punya paket nelpon PN itu kan berakhir.
0: Iya.
1: Kemudian aku lihat aku punya pulsa nggak cukup beli paket PN. Aku mampir dulu di Termo Bakung ini di konter ya. Lihat pengunjungnya juga agak banyak juga ini kalangan ibu remaja putus ini. Tulis mereka itu di konter itu ingin membeli kartu perdana itu yang Mas ya. Itu kata petugas di konter juga ibu-ibu mau beli kartu perdana bawa KTP dan kartu keluarga ya. Halo.
0: Iya.
1: Yeah. Ini nanti dia konter yang meregistrasi ini. Ini kan karena ibu-ibu kan mengeluh setiap 3 bulan itu dipakai kartu perdana ini kan.

0: Terus internet aja bonusnya udah nggak ada lagi, jadi mahal. Alternatifnya mesti ganti kartu ya. Tapi pihak konter mau beli kartu Telkomsel, Indosat juga tuh perlu bawa KTP dengan kartu keluarga itu.
1: Iya.
0: Ini mana pengunjung kali itu keberatan ya? Undang-undang di negara kita coba buka undang-undang nomor 27 tahun 22 itu kan perlindungan dasar pribadi kan. Kita juga masyarakat pintar di semua jenis situasi kan, anda kerja enak nomor induk kependudukan dengan kartu keluarga kirim ke triple 4 itu ya, kuartal 4 itu kan registrasi kan. Kalau pihak kontrol yang meregistrasi tentu ya, kita punya KTP di jasa nomor ini yang beli. Jadi data pribadi kita sudah disantongi oleh, oh itu aku gak tahu, cuma dari yang dari ini kan aturan dari ini kalau Grasari itu kan tersedekom sih kan buat aturannya. Ini kalau boleh dari Kementerian Menko Info juga turun juga ya, apakah Gersari di Samarinda ini kena undang-undang kita sudah ada sih, undang-undang nomor 27 tahun 2002 itu kan melindungi data pribadi ya. Kalau pihak konter yang memiliki spas untuk mereka catat KTP nomor ini nih, pemiliknya ini, alamatnya ini ya. Jadi masyarakat kawan sini itu khususnya Samarinda sudah dikantongi data pribadi kan. Karena kalau telekomsel dan ini kan mereka bukan made in Indonesia, luar punya kan. Ini kalau boleh Dewan Redaksi RCTI mengundang Gersari Samarinda menguat aturan lain ini ya. Karena pihak Gersari juga ingin yang diregistrasi itu membawa kasatnya lah, membawa kartu keluarga lah, ini bertentangan dengan undang-undang di negara kita ya. Coba lah kita ini saya juga data pribadi kita di khususnya di Samarinda ini terlindungi. Oke,
1: Mas.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, berkaitan dengan registrasi kartu perdana ya. Ini memang harusnya ini bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing begitu kata Pak Daud ya. Memang tidak perlu harus menyewa jasa konter begitu untuk meregistrasikan kartunya. Mungkin bisa dibantu oleh pihak keluarga yang bersangkutan begitu ya, dari kata Pak Daud tadi ya. Dan juga ini bagaimana keamanannya begitu disampaikan Pak Daud. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, menjadi penelpon terakhir kita ya tadi di Halo RRI. Kita cukupkan dulu ya hingga di sini. Begitu pendengar Halo RRI edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya
0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax,

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025 dan dilaporkan ada dua akun Facebook, yaitu Brigada News FM Sidio dan Kanilo, telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir Tinalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh usaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

6. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan juga bersemangat untuk memulai kembali aktivitas di hari Senin ini. Dan tentunya kami juga akan temani dengan update informasi-informasi pilihan, melengkapi sajian musik dan juga informasi ya untuk suasana siang hari ini. Dan tentunya selamat mendengarkan kami di radio konvensional ataupun yang saat ini juga sudah beralih menggunakan streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di website rri.co.id. Untuk sosial media, Anda juga bisa menjangkau kami pendengar di Instagram ataupun juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga.
1: Terus apa?
0: Asrama Haji.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan

ini hari yang membahagiakan tentunya untuk televisi Indonesia, karena di tanggal 24 Agustus ini jadi momentum ya untuk Hari Televisi Nasional yang memang berkaitan dengan peristiwa bersejarah ketika siaran televisi pertama di Indonesia berkembang menjadi TVRI dan mulai mengudara pada 17 Agustus 1962 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tentunya pendengar, TV ini sudah menjadi salah satu media komunikasi masyarakat Indonesia yang juga punya pengaruh besar dalam kehidupan, mulai dari memberikan informasi sampai juga menghadirkan hiburan bagi keluarga. Nah, dirilis dari situs resmi TVRI, pendengar, sejarah televisi Indonesia sendiri juga tidak bisa dipisahkan dari TVRI tentunya, karena menjadi tonggak awal penyiaran televisi nasional dan kehadirannya juga membuka jalan ya bagi perkembangan industri televisi dan penyiaran di Indonesia yang kemudian sampai dengan saat ini semakin berkembang dengan munculnya berbagai stasiun televisi swasta. Kita akan hadirkan tentunya pendengar hari ini ya, seperti apa sejarah dan perkembangan televisi di Indonesia selengkapnya di Samarinda siang ini.

0: DPR RI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintang.com.

bersama Anda pendengar di Samarinda siang hari ini, yang tentunya juga kita masih membicarakan bagaimana perkembangan televisi di Indonesia ya, yang tentunya diawali dari 17 Agustus tahun 1962, saat itu TVRI mulai mengudara dan menguji coba siaran televisi pertama di Indonesia dan menyiarkan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Lalu di 24 Agustus 1962 TVRI diresmikan oleh pemerintah Indonesia, dan di tanggal ini pula TVRI menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang digelar di Stadion Utama Senayan. Dan TVRI saat itu mendominasi industri televisi Indonesia hingga tahun 1989 ya. Lalu kemudian muncul di tahun 1989 pendengar, tanggal 24 Agustus juga ya, pemerintah mulai merealisasikan pengadaan siaran televisi swasta pertama, dan lahirlah saat itu Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI. Dan acara-acara awalnya itu adalah acara impor barat karena statusnya swasta, maka pendapatan RCTI juga diperoleh dari iklan yang mencapai 15% jam siarannya. Lalu satu tahun kemudian mendengar, tepatnya di tahun 1990, masih di tanggal 24 Agustus ada Surabaya Central Televisi atau SCTV yang menjadi stasiun televisi swasta kedua yang diberikan izin dan resmi mengudara di Indonesia, di mana awalnya siarannya hanya mencakup wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun di tahun 1990 juga pemerintah memberikan izin kepada TV swasta untuk bersiaran secara nasional.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan terpantau juga saat ini ya di kawasan M. Yamin, Kota Samarinda. Itu cuacanya terpantau mendung dan juga berkabut ya kalau kita lihat saat ini. Dan juga untuk ruas jalan di M. Yamin saat ini pendengar, hati-hati tentunya untuk Anda yang tengah berkendara di kawasan Kota Samarinda, karena masih berada di kawasan M. Yamin ini ratusan supir truk ya berserta armadanya di Samarinda hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran di Balai Kota Samarinda, di mana aksi ini digelar untuk bentuk penolakan terhadap kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait pembatasan kuota subsidi yang disebut akan diberlakukan mulai 1 September 2026. Dan terpantau ini di kawasan M. Yamin ya, di depan kantor RRI Samarinda masih ada beberapa mobil truk ya yang masih menuju ke lokasi, yaitu Balai Kota Samarinda, dan terpantau juga dari CCTV Samarinda pendengar di kawasan Lembuswana saat ini juga terpantau padat ya, dan cukup penuh tentunya di kawasan Jalan Kesuma Bangsa. Dan tentunya kita nantikan bagaimana tentunya laporan dari sana untuk Anda juga pendengar yang mungkin saat ini terjebak macet ya, seperti apa kondisi dan situasi di kawasan tersebut. Anda juga bisa berbagi informasinya bersama dengan kami, bisa jalur telepon di 736-566 ataupun juga kirimkan WhatsApp ya, nanti kami telepon langsung di 0811 554 9976.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngo, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

diskusi, tentunya untuk mengupdate kembali informasi-informasi seputar perempuan pertama di acara televisi Indonesia. Seperti apa lengkapnya? Sesaat lagi.

0: Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah kota Samarinda memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau yang meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini BPBD Kota Samarinda mencatat sekitar 77 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 104,34 hektar. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melibatkan BPBD, Damkar, relawan hingga pihak swasta. Pemerintah juga memetakan dampak kemarau tidak hanya terkait kebakaran lahan, tetapi juga ketersediaan air bersih, pertanian, perikanan, serta kualitas air dan udara. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga September, bahkan berpotensi berlanjut sampai Oktober. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian ini. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di segmen pengaruh utamaan gender dan juga inklusi, masih bertemakan Hari Televisi Nasional. Pendengar, hari ini kita akan sedikit mengetahui ya, terkait dengan wanita pertama yang menjadi pembawa acara televisi di Indonesia. Jadi nama beliau ini sudah menjadi legenda di dunia pertelevisian tanah air dengan nama aslinya Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman, atau yang lebih dikenal dengan nama Susalamun ya. Beliau ini bisa dibilang sebagai seorang penyiar televisi wanita pertama untuk acara televisi Indonesia di TVRI. Seperti apa tentunya kiprah dari Susalamun ini, mendengar, kami akan hadirkan lengkapnya di segmen siang ini.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Wajahnya sendiri pertama kali mengisi di layar kaca sebagai presenter di upacara pembukaan Asian Games ke-4 di Jakarta saat itu, di mana pada 24 Agustus tahun 1962 TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan saat itulah seorang Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman atau yang akrab disapa dengan Sus Salamun berperan sebagai pembawa acara televisi pertama di Indonesia. Jadi pendengar, dikatakan, dikutip dari kanal YouTube RCT Entertainment, pendengar, pada 23 Oktober 1961, saat itu Presiden Soekarno yang berada di Wina memerintahkan untuk mengirimkan pesan kepada Menteri Penerangan Bapak R. Maladi saat itu untuk segera mendirikan stasiun televisi sebagai bagian rangkaian atau sarana persiapan Asian Games yang berlangsung di Jakarta. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno juga meminta kepada pengusaha radio yaitu Tayib Muhammad Gobel agar segera memproduksi 10.000 pesawat televisi untuk didistribusikan ke masyarakat Indonesia. Hal ini agar masyarakat juga bisa turut menyaksikan pesta Asian Games ke-4 yang dihelat di Jakarta. Nah, seorang Sus Salamun saat itu sebagai pembawa acara televisi sekaligus juga penyiar, dan ia menggunakan nama Sus Salamun dan akhirnya tenar dengan nama tersebut.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda di Pengarus Taman Gender dan Inklusi ya. Dan kita juga masih membicarakan pembawa acara televisi wanita pertama di Indonesia, yaitu Sesalamun, yang ternyata sebelum menjadi seorang pembawa acara televisi pertama Indonesia, beliau ini adalah penyiar di Radio Republik Indonesia Solo. Jadi ketika Presiden Soekarno melawat ke Solo ditemani oleh sang istri Fatmawati, beliau bertemu dengan Sesalamun yang saat itu merupakan sosok penyiar RRI Solo yang cantik dan memiliki suara bagus. Saat itu Presiden mengatakan jika suatu hari nanti Sesalamun akan menjadi orang Jakarta. Dan saat itu dikatakan pendengar ucapan beliau menjadi kenyataan saat Sesalamun menjadi pembawa acara televisi pertama Indonesia dan mengudara di acara upacara pembukaan ASEAN Games 4 di Jakarta. Pada tahun 2018, Sesalamun sempat meraih penghargaan di Panasonic Gobel Awards dan beliau ini meraih penghargaan anugerah khusus di Panasonic Gobel Awards tahun 2018 pada usianya yang ke-87 tahun. Saat menerima penghargaan tersebut, ia tidak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Dan di momen yang sama ia juga menceritakan bedanya dunia televisi zaman dulu dan zaman sekarang.

0: ini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demo sopir truk di depan Balai Kota Samarinda menolak pembatasan kupon subsidi BBM saat ini tengah berlangsung. Untuk mengikuti dan juga mengetahui seperti apa kondisi di sana, dilaporkan langsung oleh Sela Deva. Sela.
1: Ya, selamat siang kita dan juga pendengar Pro 1 Radio Samarinda. Saat ini kami melaporkan langsung dari Jalan Kesuma Bangsa, tepatnya di depan wilayah dari Balai Kota Samarinda, ya, yang mana suasana ya pada siang hari ini sangat-sangat padat sekali karena memang sedang berlangsung demo oleh supir truk yang diestimasi ada sekitar 500 unit mobil truk yang terparkir di Jalan Kesuma Bangsa. Bahkan tidak hanya dari Kesuma Bangsa saja pendengar, tadi kami juga dari Jalan M. Yamin Simpang Lembus itu sudah

0: safe di sini. Dan dapat kami sampaikan pada pukul 11.38 ini demonstrasi suasananya sudah kondusif juga pendengar, karena memang Wali Kota Samarinda Andi Harun ini sudah turun langsung untuk menemui para aksi massa. Yang mana memang sebelumnya kami sampaikan demo ini memuat tuntutan, yaitu penolakan massal terhadap kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengenai pembatasan kupon subsidi di kantor Dishub per 1 September 2026 atau pada bulan depan. Nah, jadi nanti terhitung mulai 1 September 2026 setiap kendaraan angkutan yang akan membeli biosolar di SPBU wajib lebih dulu menjalani verifikasi di unit pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Nah, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, terutama yang tidak memiliki uji berkala atau KIR yang masih berlaku, tidak akan mendapatkan nomor antrian untuk mengisi BBM bersubsidi. Nah, disebutkan bahwa sistem ini dilakukan memang untuk penyaluran biosolar ini agar lebih tepat sasaran begitu pendengar, dan juga ini sebagai salah satu upaya untuk menekan, ya, mendukung program penanganan overdimension overloading atau ODOL yang memang ini belakangan ini menjadi hal yang cukup diriuhkan oleh masyarakat ya mengenai Kamtimas juga. Nah, dan untuk menanggapi hal ini tadi dari Wali Kota menyampaikan pihaknya akan memberikan kelonggaran terlebih dulu selama 1 hingga 2 bulan bagi para super truk ini untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Nanti setelah 1-2 bulan itu barulah nanti mulai ditetapkan sistem yang harusnya memang berlaku. Namun tadi kami sempat mewawancarai oleh salah satu supir truk ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi permasalahan di sini adalah pemblokiran kartu Brizi, yang menurut mereka menilai ini memang untuk membuka blokir tersebut itu persyaratannya sangat-sangat memberatkan seperti itu ya. Dan selain dari pemblokiran kartu Brizi yang juga menjadi perhatian atau menjadi keluhan dari teman-teman sopir ini adalah mengenai pembatasan kuota dari Dishub itu sendiri. Jadi saat kami tanya apakah mereka puas terhadap jawaban Wali Kota, mereka menyampaikan ya tidak begitu puas, karena dibandingkan 1-2 bulan saja pembebasannya, mereka menuntut agar mengapa tidak seterusnya saja seperti itu. Dan sampai saat ini pun dialog masih berlangsung ya pendengar, antara sopir truk dan juga Wali Kota, dan juga ditemani oleh jajaran Pemkot, ada dari Polresta Samarinda juga kami lihat ya. Nanti kita akan pantau seperti apa jalannya dialog berlangsung. Namun sampai saat ini situasi masih kondusif, juga para sopir truk ini masih ada sebagian yang duduk sambil mendengarkan dialog seperti itu, tidak ada kericuhan yang terjadi. Namun memang sekali lagi ini jalanan padat, mulai dari Jalan Pahlawan ini sudah tidak bisa dilewati baik untuk mobil maupun pemotor begitu ya. Dan di Daerah Tol Sukomo juga tadi dikabarkan dari sopir bahwa ini yang ada di depan Balai Kota ini belum semuanya, bahkan masih ada teman-teman sopir truk yang masih tertahan di flyover Juanda atau Air Hitam. Jadi kami himbau untuk pendengar mencari jalan alternatif lain selain dari Jalan Kesima Bangsa, Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo begitu ya, karena memang ini sudah padat sekali dan belum ada pergerakan masa ini akan bubar. Jadi kami masih menunggu seperti apa jalannya dialog. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Mita. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya, Sela Deva.
2: Laporan terkini.

16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih kita membicarakan pembawa acara televisi wanita pertama di Indonesia yang bernama Susa Lamun, pendengar, yang ternyata beliau ini juga dulunya adalah penyiar dari RRI Solo ya. Jadi saat mendapatkan anugerah khusus Panasonic Gopil Awards di tahun 2018, beliau ini sempat menceritakan perbedaan dunia televisi di awal berdiri dan di zaman sekarang ya. Jadi menurutnya saat itu gedungnya sangat indah ya dibandingkan era 1962 yang semuanya masih serba tanah, masih kabel di mana-mana katanya. Jadi untuk dekorasi saja itu harus mencari di luar studio. Kemudian di masa kini studio televisi sudah sangat cantik, cantik, bagus semua dan indah semua ya. Itu kata beliau di panggung acara Panasonic Gopil Awards tahun 2018. Namun sayangnya pendengar, 2 tahun setelah menerima penghargaan tersebut, Susa Lamun menghembuskan napas terakhirnya pada 12 Desember 2020, di mana kabar duka tersebut disampaikan oleh Helmi Yahya di akun Instagramnya. Jadi pendengar, dilansir dari situs inews.id, ditulis oleh seorang Helmi Yahya, "Selamat jalan Ibu Susa Lamun, pembawa acara televisi pertama di Indonesia pada tahun 1962. Teriring rasa hormat kami kepada Ibu yang membuka jalan kepada sebuah profesi baru kala itu, yaitu penyiar televisi. Teringat kenangan saat mengundang Ibu ke ulang tahun TVRI dan juga membacakan profil Ibu saat menerima Panasonic Award untuk kategori Lifetime Achievement Award. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan." Hal tersebut ditulis oleh Helmi Yahya di Instagramnya pada 12 Desember 2020. Itulah pendengar, perempuan yang menjadi presenter televisi pertama Indonesia yang memiliki nama lengkap Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman atau yang dikenal dengan nama Susa Lamun, yang sudah kami hadirkan informasinya untuk lengkapi sajian pengaruh utama gender hari ini. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026.

0: hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: space, bit of guide cut, can he pick the cross? It is a good cross, Gomez, 3-0! Hinchwood there!
1: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan

0: Kadang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap router setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
1: We scored some nice goals. It helped us.
0: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hensowood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
1: Ya,
0: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian.

0: 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam

0: was already a lot what we.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk perkembangan lebih lanjut.
0: Base to build on.
2: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
3: More than enough to score that goal, and I think with
2: atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke

0: tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Last week, Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas AC di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan.

0: dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
1: No easy ball, Osen, and this is normally not our game.
2: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
3: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
0: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
2: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
0: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack...

0: tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Posko Nurjaya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
1: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
2: Liter.
1: Dengan
2: 41.
1: Oh ya.
2: 41 juta.
1: Kita siram.
2: Hanya dengan 5 heli.
1: 5 heli.
2: Nanti juga untuk tambahan dari dokter-dokter mobil
1: kemarin ya. Jadi Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekam kanal bakar kapangan itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekam kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan terjadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar.
3: Kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah.

0: mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafo yang menjadi inspirasi baginya.
1: First, I have to start with you, Francis.
2: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
1: And I hope we're gonna have a lot of nice battles.

0: Jess, like she said when
1: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong, itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan kalah kakak sih.
3: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Tiba kita di program acara Etnis Kutai ya pada sesi siang hari ini. Kami akan membuka attention untuk para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Etnis Kutai, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

Baik pendengar setiap pro satu Sendawar, masih kami tunggu gabungannya di ragam etnis Kutai pada pagi pada siang yang berbahagia ini ya. Kita saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

Di samping menunggu dengan melanjutkan atau menunggu gabungan etnis Kutai ya, kita sedikit belajar mengenai suku Kutai ya, kelompok etnik pribumi asli di Kalimantan Timur yang mayoritas beragama Islam dan tinggal di tepi Sungai Mahakam. Masyarakat lahir dari perpaduan antar rumpun suku Dayak lokal dengan budaya Melayu serta pengaruh Islam sejak masa lampau.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon. Jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadi

0: jagau sida tu tahu nguliti belau tu.
1: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi, Mas. Bisa tolong jangan merokok di jalan raya, Mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya, Mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu. Kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat. Sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata. Tapi kok masih sakit ya?
5: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berita siang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 24 Agustus 2026.
1: Untuk masyarakat agar terlalu berhati-hati, semua bisa dipicu. Puntung rokok bisa memicu kebakaran, apalagi kita dengan sengaja membakar sampah dan sebagainya.
2: Kira-kira kalau di kabupaten kota di Kaltim itu ada nggak pemberitahuannya? Kalau misalkan ada papan besar itu yang bisa berjalan karena kualitas udaranya sekian.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel.

0: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah mendekati pemukiman warga Ujo Bilang akibat kekeringan panjang di Mahakam Ulu. Kita simak laporan selengkapnya bersama Imran.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang mendekati kawasan pemukiman warga di Kampung Ujo Bilang. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran muncul di tengah cuaca kering yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan terakhir. Kekeringan menyebabkan sebagian lahan, terutama kawasan yang didominasi gambut, menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kondisi itu membuat api berpotensi menjalar dengan cepat apabila tidak segera dilakukan penanganan oleh petugas. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengatakan, terdapat dua titik api di kawasan Ujo Bilang yang telah ditetapkan berstatus karhutla. Sementara itu, penyebab munculnya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak berwajib. Kesiagapan petugas lintas sektor dalam menangani kejadian tersebut membuat api dapat segera dipadamkan sehingga tidak meluas ke kawasan pemukiman warga. Penanganan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi munculnya titik api baru di sekitar wilayah terdampak. BPBD Mahakam Ulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kemarau dan kekeringan yang masih berlangsung. Aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran dalam skala kecil maupun pembuangan puntung rokok sembarangan, perlu dihindari karena dapat memicu kebakaran yang lebih besar.
2: Kasus kebakaran hutan dan lahan kemarin di Kampung Ujo Bilang, ada dua titik sebenarnya, di Gang Danhil dan di jalan Gang Kepinilan Nyalung. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi, dan kronologinya masih kita selidiki apakah itu disebabkan oleh manusia atau karena alam. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi, dan kami mengimbau untuk masyarakat agar selalu berhati-hati karena memang situasi saat ini semua bisa dipicu. Puntung rokok bisa memicu kebakaran, apalagi kita dengan sengaja membakar sampah dan sebagainya.
1: Masyarakat yang hendak membuka atau membersihkan lahan pertanian dengan cara membakar juga diminta terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat kampung setempat, kepolisian, dan BPBD. Kerjasama diperlukan agar aktivitas pembakaran dapat dilakukan dengan pengawasan serta tercatat dalam penyampaian penanganan karhutla. Pelaporan koordinat titik pembakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya deteksi dini. Data tersebut dapat membantu pemantauan titik panas melalui sistem satelit sehingga potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum meluas serta mengancam pemukiman warga. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kabut asap dan surutnya debit Sungai Mahakam menjadi perhatian warga Kutai Barat. Masyarakat mengusulkan papan informasi digital untuk memantau kondisi lingkungan. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
3: Warga Kutai Barat Arianto menyoroti kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi saat kondisi kemarau. Hal itu disampaikannya dalam program Halo RRI yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Samarinda. Ia mengusulkan pemerintah menyediakan papan informasi digital terkait kondisi lingkungan. Menurutnya, papan informasi tersebut dapat menampilkan kualitas udara, suhu, tingkat kebakaran, serta kondisi lingkungan secara berkala. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi udara secara langsung dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap.
4: Nah itu kalau kabut asap itu kira-kira kalau di kabupaten kota di Kalteng itu ada enggak pemberitahuannya? Kalau bisa kan ada papan besar itu yang bisa berjalan, kenapa mas? Di kotanya dipasang gitu kan, kualitas udaranya sekian, suhunya sekian, bisa tahu gak orang bakal lewat kan? Tingkat kebakaran sekian, kadar CO2 sekian, O2 sekian, atau apalah macam situ. Tahu orang bisa baca ya kan, kualitas udara kita di lingkungan kita.
3: Selain kualitas udara, Arianto juga menyoroti kondisi debit Sungai Mahakam yang mulai surut saat musim kemarau. Ia berharap penurunan debit sungai tidak berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitar aliran Sungai Mahakam. Arianto juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kualitas dan ketersediaan air tetap aman selama musim kemarau. Ia berharap kejadian intrusi air asin seperti yang pernah terjadi sebelumnya tidak kembali terjadi dan mengganggu kebutuhan air masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berupaya memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah Hulu Mahakam yang terdampak kendala distribusi selama musim kemarau. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan menyebabkan jalur transportasi air terganggu dan berdampak terhadap kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan yakni menyalurkan sekitar 16 ton paket sembako ke Kecamatan Longpangai dan Longapari. Bantuan tersebut merupakan gabungan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah hulu sungai yang terdampak kondisi kemarau. Penyaluran bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus meringankan beban masyarakat selama distribusi melalui jalur sungai mengalami kendala. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi wilayah hulu untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap pasokan kebutuhan pasan, khususnya kebutuhan dasar masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Delegasi perencana dari berbagai negara Asia Pasifik mengunjungi Ibu Kota Nusantara untuk melihat langsung perkembangan pembangunan kota baru Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum bertukar pengalaman dan gagasan tentang perencanaan kota yang berkelanjutan. Berikut laporan Andreas Trisno.
5: Untuk memperkenalkan Ibu Kota Nusantara terhadap para perencana dari Asia Pasifik. Adapun yang ikut rombongan pada hari ini ke IKN itu berasal dari Taiwan, kemudian Korea, dan juga dari Jepang.
6: Kita juga belajar karakter setiap kota berbeda-beda, dan kalau kota di pinggiran laut seperti apa, kota untuk pendidikan seperti apa, dan smart city juga tadi masukan yang sangat bagus, karena smart city bukan berarti tentang teknologi atau benda-benda high-tech, tapi tentang orang.
7: So I will not take your time. Let's listen to the discussion of our expert in the city planning. Thank you very much. Good luck.
8: Asia Pacific, including Tokyo, Sejong, and cities in Taiwan, leading the planning and design of Nusantara.
9: Delegasi ahli perencanaan kota dari sejumlah negara Asia Pasifik mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada Jumat dan Sabtu 22 Agustus 2026 dalam rangkaian International Conference of Asia Planning Pacific Societies atau ECAPPS 2026. Konferensi internasional tersebut diikuti 28 delegasi kawasan Asia Pasifik. Selain melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, para delegasi juga memberikan masukan berdasarkan pengalaman pembangunan kota di negara masing-masing dalam panel diskusi yang digelar di kantor Kemenko 3KIPP IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono melalui Staf Direktorat Mikro Otorita IKN Zaki Naufal mengatakan, kunjungan ini menjadi momentum melihat langsung progres pembangunan IKN sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan. Di mana dalam agenda diskusi panel turut membahas pengalaman perencanaan kota dari sejumlah negara, mulai dari Tokyo Metropolitan Area, kota Sejong Korea Selatan, hingga praktik perencanaan kota di Taiwan. Selain itu, menurut Zaki, forum ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan rancangan IKN sebagai kota yang dikembangkan dengan prinsip Four City, Spong City, dan Smart City, dengan materi yang disampaikan langsung oleh pemenang sayembara desain IKN, Sibarani Sofyan.
5: Kalau untuk output sendiri sebetulnya dari kami otorita IKN mengharapkan pengalaman yang telah dimiliki oleh para perencana khususnya dari negara-negara tadi Jepang, Taiwan, Korea, di mana secara perencanaan dan juga pembangunan mereka telah memiliki pengalaman, terutama mungkin Korea Selatan karena mereka telah berhasil memindahkan ibu kota atau membangun ibu kota di kota Sejong. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang telah berhasil di sana, itu kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga kita ingin berupaya untuk memperkenalkan bahwa IKN itu masih tetap berjalan dan kita optimis IKN akan tetap berjalan dan menjadi Ibu Kota di masa depan.
9: Sementara itu delegasi asal Korea Selatan Kwan Ok Lee mengatakan Korea Selatan terbuka untuk berbagi pengalaman pembangunan kota Sejong dengan Indonesia. Kwan juga membuka peluang kolaborasi dengan otorita IKN. Ia menyebut pihaknya memiliki sekitar 8.000 anggota yang terdiri atas para ahli dari berbagai bidang perencanaan kota. Menurutnya, para ahli tersebut dapat mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman, termasuk dalam bidang transportasi publik dan perencanaan perkotaan.
10: Oh ya, yeah, I ask Mr. Basuki to visit Sejong with your staff. So we hope you guys can come and visit us in Sejong City.
9: Jadi kami harap kalian bisa datang dan melawat kami di Sejong City. Kami bisa memberikan briefing lebih detail. Kalian harus melihat sekitar kota, apa yang bisa kalian belajar dari Sejong. City, dan itu akan sangat bagus. Dan kami juga terbuka untuk kolaborasi. Sebagai organisasi perencanaan kota terbesar di Korea Selatan, kami memiliki sekitar 8.000 anggota untuk asosiasi perencanaan Korea. Kami memiliki banyak pakar dalam berbagai bidang, mulai dari transportasi publik, pendapatan, dan lainnya. Jadi kami terbuka untuk kolaborasi dan kami akan menyambut kalian jika melawat ke Sejong City. Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia sekaligus pemenang sayembara desain ikan, Sibarani Sofian mengatakan, kehadiran ahli perencanaan kota di kawasan Asia Pasifik termasuk Profesor Antropologi Leiden University Belanda yang turut hadir dalam agenda ini kian membuktikan kemampuan Indonesia di mata dunia dalam membangun kota dari nol. Menurutnya, konsep awal Nusantara sebagai kota ramah lingkungan telah berjalan cukup baik. Namun, Sibarani menilai, keberhasilan konsep kota belum dapat diukur sepenuhnya karena jumlah penduduk yang tinggal di IKN masih terbatas. Ia berharap, pemindahan pusat pemerintahan dan aktivitas politik ke IKN pada 2028 dapat menjadi momentum untuk menguji langsung konsep kota tersebut.
6: Ya memang kita menunggu populasinya untuk hidup ya, untuk datang. Jadi, banyak hal belum bisa kita lihat berhasil atau tidaknya kalau belum dicoba. Nah, kita menunggu, moga-moga keputusan presiden di tahun 2028 akan menjadi pusat ibu kota politis Indonesia. Dan kalau itu terjadi, tentunya akan ada mulai ada warga yang masuk. Ya, tentunya respon masyarakat kan, loh kotanya sepi ya, belum ada, ya memang karena orangnya belum datang gitu ya. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana kota ini akan berfungsi dengan baik atau tidaknya pada saat digunakan oleh lebih banyak orang.
9: Sibarani menambahkan, terdapat 3 pembelajaran penting yang dapat diterapkan dalam pembangunan Nusantara berdasarkan pengalaman Jepang, Korea, dan Taiwan dalam membangun kota masa depan, yakni fleksibilitas perencanaan, kesiapan transportasi publik, serta pembangunan kota yang berorientasi pada manusia. Dia bilang, IKN perlu memiliki perencanaan yang fleksibel dan menyiapkan rencana alternatif apabila suatu skenario pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.
6: Jadi kalau perencanaan yang lebih fleksibel akan membantu kita untuk lebih resilient atau lebih tangguh gitu ya. Kalau ada masalah ya kita bisa jawab. Nah itu menurut saya salah satu masukan dari Tokyo ya tadi ya. Karena Tokyo sudah melewati berbagai jenis istilahnya tantangan seperti perang, kemudian juga kebakaran, kemudian ada earthquakes. Itu artinya orang-orang itu harus resilient sekali, harus tangguh sekali. Nah ibu kota kita pun harus menurut saya cukup tangguh baik itu dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaannya. Dan kemudian dari Sejong kita melihat juga bahwa ada satu masukan menarik, transportasi itu harus duluan katanya. Nah ini menarik karena memang kalau transportasi dari awal tidak ada, transportasi massal ya terutama ya, orang-orang akan menggunakan kendaraan pribadi, tergoda gitu ya. Dan dari Taiwan tadi kita juga belajar karakter setiap kota berbeda-beda, dan kalau kota di pinggiran laut seperti apa, kota untuk pendidikan seperti apa, dan smart city juga tadi masukan yang sangat bagus, karena smart city bukan berarti tentang teknologi atau benda-benda high tech, tapi tentang orang. Jadi make sure kita juga memikirkan smart people, bukan hanya smart city-nya saja. Saya rasa 3 hal itu yang bisa kita tarik dari teman-teman atau rekan-rekan dari mancanegara tadi.
9: Sibarani menilai pertukaran pengalaman dengan para perencanaan dari Asia Pasifik penting untuk memperkuat pembangunan IKN. Menurutnya, pengalaman kota-kota di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan maupun negara lain dapat menjadi referensi agar Nusantara semakin adaptif, tangguh, berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari Bogota Nusantara, Andar Trisno melaporkan.
0: Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Grogot bersikap tegas dalam menghadapi oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan di musim kemarau. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
11: Panjangnya musim kemarau dan status siaga di Kabupaten Paser membuat sejumlah titik mengalami rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun cuaca panas ekstrim ini hanya membuat rumput atau lahan kering, dan terjadinya kebakaran itu terjadi karena ada oknum di baliknya. Kesengajaan pembakaran ini

0: warga khususnya rumah-rumah terdekat untuk awas nih, bukan waspada lagi, awas ya, siaga lah gitu kan. Karena kemarin terakhir itu hampir kebakaran tuh 3 rumah itu di ujung itu.
1: Lebih lanjut, Hafidz menerangkan bahwa ia bersama warga lainnya melakukan penelusuran di area lahan yang dibakar dan rumah warga yang hampir terkena kobaran api. Dirinya pun mendapati lahan kosong yang disengaja dibakar untuk memudahkan membangun sesuatu di lahan tersebut.
0: Setelah ditelusuri, ya memang karena lahan kosong ada warga mungkin di sebelah-sebelah RT yang mungkin punya lahan, melakukan pembukaan lahan ya dengan cara membakar sebagian lahannya sehingga lahan itu tidak padam, merayap sampai menyebelah ke wilayah RT sekitar, dan itu juga bahaya saya pikir. Nah, itu mengingatkan aja sih kepada mungkin yang ini untuk awas api ini.
2: Apakah ada sanksi sendiri bagi warga yang melakukan entah bakar sampah, entah melakukan yang sengaja untuk membuka lahan ini, Pak?
0: Ya, kalau ini kan sudah ada edaran dari Damkar tentang bahaya bakar hutan lahan ini kan. Begitu juga tentang surat edaran sanksi yang membakar lahan. Saya kira memang itu yang perlu penegakan hukumnya ya. Ketika ada begitu ya, tidak hanya dipadamkan tetapi ditelusuri nih pelaku pembakarannya ini siapa. Sehingga kan jelas, tidak kita saling tuduh gitu kan.
1: Atas kejadian ini, Hafidz pun memberikan imbauan kepada seluruh warganya, khususnya RT 05 RW 05, agar senantiasa menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan terpenting untuk tidak membakar sampah, bahkan lahan sekalipun. Karena jika hal itu terjadi lagi, maka ia siap melakukan tindakan tegas secara hukum yang berlaku. RRI, Randy Valepi Usuma, melaporkan.
3: Minat baca Kalimantan Timur masih tergolong rendah. Angka 57,86 menjadi peringatan di tengah masyarakat yang semakin bergantung pada informasi media sosial. Berikut laporan Rizky Multianata.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur menyoroti rendahnya kegemaran membaca masyarakat yang dinilai menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil kajian tingkat kegemaran membaca Kalimantan Timur pada tahun 2025 silam menunjukkan nilai 57,86 atau masih tergolong rendah. Kajian tersebut dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur, Lisa Hasliana di Samarinda, mengatakan minat baca dan kecakapan literasi menjadi indikator penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Menurut Lisa, literasi yang kuat tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan membaca, tetapi juga mendorong masyarakat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tantangan tersebut semakin besar ketika masyarakat kini lebih sering mengakses informasi melalui media sosial, termasuk platform video singkat. Lisa menilai informasi yang disajikan secara singkat risiko tidak memberikan pemahaman yang utuh, terutama ketika masyarakat tidak memeriksa kebenarannya. Lisa menyebut informasi di media sosial seringkali hanya diterima dalam hitungan detik, sehingga masyarakat dapat kehilangan konteks dan makna dari informasi tersebut.
5: Memang minat baca dan tingkat kecakapan literasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul. Nah, kemudian minat baca dan literasi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, hasil kajian TKM atau tingkat kegemaran membaca Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perpusnas RI yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2026 menunjukkan bahwa TKM kita itu berada pada angka 57,86.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menyinggung hasil studi penilaian pelajar internasional tahun 2022 silam yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari 81 negara. Dalam studi tersebut, skor literasi membaca Indonesia tercatat 359, matematika 366, dan sains 383. Yang kondisi itu menurut Lisa menjadi tantangan sekaligus alasan untuk memperkuat gerakan literasi di Kalimantan Timur. Salah satu upaya yang disiapkan adalah festival literasi yang diisi dengan berbagai kegiatan mendorong kreativitas dan pola pikir masyarakat di Kalimantan Timur.
5: Tahun 2022 yang dirilis pada akhir tahun 2023, hasil studi menilai kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa, kemudian peserta didik di Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara. Nah, dengan skor literasi membaca yaitu 359, matematika 366, dan sains 800.

0: 183. Kita khususnya DPK Prof. Kaltim ini merasa terbebani ya dengan angka yang rendah tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan kita untuk mengadakan festival literasi di mana nanti pada acara tersebut di situ sekaligus tandem dengan penerbit. Di mana penerbit akan mengadakan juga pasar buku murah.
1: Festival itu juga melibatkan penerbit termasuk melalui pasar buku murah dengan potongan harga sekitar 50%. Dan bisa berharap festival literasi dapat mendorong masyarakat di Kaltim kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan, bukan sekadar mencari informasi secara cepat, sebab kemampuan membaca secara utuh dan kritis dinilai penting, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Hello is Festival 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Samarinda menjadi ruang menggerakkan kecintaan terhadap budaya lokal, lingkungan, dan membentuk kreativitas generasi muda. Kita simak laporan Sela Depa.
3: Hello is Festival 2026 menjadi ruang bagi generasi muda di Samarinda untuk mengenal budaya, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus mengembangkan kreativitas. Mengusung tema Simfoni Benua Etam, kegiatan ini digelar di Temindung Kreatif Hub Samarinda pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Kegiatan itu digagas komunitas Hello Kalimantan Timur dengan dukungan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur serta Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Kaltara. Ketua Hello Kaltim Nazwa Rizli Ananda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi anak muda untuk mengenal budaya Kalimantan Timur, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan karyanya. Adapun tahun ini Hello is Festival mengangkat musik tradisional setelah pada tahun sebelumnya mengenalkan Wastra Nusantara.
4: Nah memang yang paling gongnya adalah di hari kedua, karena memang kalau di hari kedua selain talk show, workshop, kita juga ada panggung seni. Kita mengundang musisi-musisi yang ada di Kalimantan Timur, teman-teman pemuda ya, maksudnya anak-anak muda yang memang punya karya. Kita berikan mereka panggung dan ruang biar menginspirasi juga teman-teman yang akan hadir, peserta-peserta yang hadir ya. Pesertanya itu ada yang umum, mahasiswa, bahwa kita yang muda-muda ini juga bisa kok untuk menuangkan karya-karya kita.
3: Selain budaya, kegiatan ini juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui workshop EcoCraft Nusantara yang mengajak peserta memanfaatkan limbah plastik menjadi produk bermanfaat dengan nuansa khas Kalimantan Timur. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Syaifudian, mengapresiasi kegiatan yang mempertemukan mahasiswa, komunitas budaya, pegiat budaya, dan generasi muda dalam satu ruang kreativitas. Sebab menurutnya, generasi muda perlu terlibat langsung dalam menghidupkan budaya, bukan hanya menjadi penonton.
5: Tema Simfoni Benua Etam merajut warisan menggema untuk masa depan, mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar warisan yang kita jaga, tapi juga sesuatu yang harus terus kita hidupkan dan kembangkan. Anak-anak muda Kalimantan Timur tak hanya jadi penonton, tapi menjadi pelaku budaya, pencipta karya, sekaligus generasi yang membawa budaya Benua Etam semakin dikenal luas.
3: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Kaltara Lestari menyebut generasi muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan budaya menjadi bagian dari kehidupan ekonomi. Ia juga mendorong generasi muda memanfaatkan dunia digital untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Timur hingga pasar global.
6: Jadi bagaimana sebetulnya anak muda ini nantinya tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga menjadi inovator, menjadi kurator, dan anak muda itu bisa membentuk ekosistem sendiri. Saya berharap bahwa anak-anak muda nantinya dengan dunia digital yang luar biasa, sama rebranding budaya-budaya yang kita punya, sehingga budaya-budaya kita ini bisa diterima di pasaran global.
3: Melihat tingginya antusiasme peserta selama gelaran hingga penutupan Hello is Festival, kegiatan ini pun diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya dengan membawa semangat budaya yang lebih luas. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk menjadi salah satu upaya IKA Pekarti Kalimantan Timur dalam menjaga keberlanjutan seni wayang kulit di tengah terbatasnya regenerasi dalang. Berikut laporan Julfikar Ali.
7: Terbatasnya jumlah dalang yang aktif tampil menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan seni wayang kulit di Kalimantan Timur. Kondisi ini mendorong perlunya regenerasi melalui keterlibatan generasi muda, salah satunya dengan menghadirkan lomba dalang muda dalam rangkaian Milad ke-23 Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKA Pakarti Kalimantan Timur. Upaya tersebut juga ditandai dengan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Membangun Projo yang digelar di halaman Gor Katri Uding Sempaja Samarinda pada Minggu 23 Agustus 2026. Pagelaran menghadirkan dalang asal Wonogiri, Jawa Tengah, Ki Aan Bagus Saputra bersama kelompok karawitan Eta Melara Samarinda. Ketua Umum IKA Pakarti Kaltim periode 2026 hingga 2031, Seno Aji mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya merangkul dan membesarkan berbagai kesenian budaya.
8: Lomba dalang ini sangat penting untuk menghindari tergerusnya seni wayang kulit yang saat ini mungkin di Kalimantan Timur hanya ada segelintir dalang yang bisa pentas di Kalimantan Timur ini. Dengan adanya lomba tersebut, kita menambah kasanah dalang-dalang muda yang nantinya ke depan

0: Dan insya Allah dari hasil ini, di antara mereka akan bisa masuk ke lomba dalang tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur juga aktif dalam membina seni-seni budaya, terutama seni wayang kulit.
1: Sementara itu, untuk memperluas jangkauan penonton, pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Pagelaran juga dapat disaksikan melalui siaran radio Pro 1 RRI Samarinda pada frekuensi 97,6 FM. Siaran langsung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan seni wayang kulit kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus memperkuat upaya pelestarian seni tradisi di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Bidang kepariwisataan di Dispora Par Kabupaten Paser masih menunggu anggaran turun agar bisa menggelar expo sebagai bagian kegiatan pendukung pelaksanaan Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang kepariwisataan tengah merencanakan program kerjanya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser. Pusat pelaksanaan helatan olahraga akbar tersebut akan berlangsung di Kecamatan Tanah Gerogot. Menata Porprov nanti, Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Paser, Khairuddin, mengatakan bahwa bidangnya berencana menggelar Expo Paser dalam rangka sebagai rangkaian kegiatan pendukung. Namun, sementara ini rencana tersebut belum bisa diteruskan lantaran masih adanya efisiensi anggaran.
4: Cuma hal itu masih belum kita fixkan ini terkait dengan efisiensi. Nah, kemudian kita melakukan rehab terhadap jam ada di Gentung. Karena di situ rencananya, di situ kita mau melakukan expo selama kegiatan Porprov dilaksanakan. Oh. Ya, pameran-pameran produk unggulan Paser. Mungkin nanti kita akan melibatkan 10 kecamatan yang ada di Paser. Cuma kami masih tetap selalu berkoordinasi dengan kesediaan anggaran.
3: Lebih lanjut, Khairuddin juga menyebutkan tidak sedikit anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program expo tersebut. Meski sebagai kegiatan pendukung Porprov, namun melalui expo itu juga sebagai titik awal penerimaan kontingen dari 9 kabupaten kota dan tamu yang datang.
4: Iya, selama pelaksanaan Porprov ya lumayan besar. Nah, dalam rencananya sih bahwa nanti kedatangan para atlet itu ya di Gentung transitnya di situ,
5: penyambutan ini Pak,
4: ya penyambutannya di situ. Oh. Termasuk serah terima ID card atau dokumen dari para atlet, kemungkinan di situ rencananya. Cuma ya itu kita tunggu dulu terkait dengan anggaran. Iya, susah sih.
3: Walaupun perencanaan tersebut sudah matang dipersiapkan, namun Khairuddin tetap menunggu kepastian apakah anggaran bakal turun atau tidak. Kendati demikian, ia memastikan jika expo ini dapat digelar, maka akan ada kerajinan dan makanan khas unggulan Paser yang disajikan sebagai langkah dalam lebih mengenalkan dan menyebarluaskan tentang Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selama 6 bulan berlatih menjadi modal atlet pencak silat Samarinda Willy Yuliansyah Mukhit menata persaingan Porprov 8 Kalimantan Timur di Paser. Berikut laporan Niswar Kula.
6: Atlet pencak silat Samarinda terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Salah satunya Willy Yuliansyah Mukhit yang membidik medali emas pada nomor seni ganda putra. Willy bersama pasangannya telah menjalani latihan lebih dari 6 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Porprov. Pengalaman pertandingan sebelumnya menjadi modal untuk meningkatkan pencapaian pada ajang tahun ini. Willy mengatakan persiapan panjang tersebut membuat dirinya semakin percaya diri menghadapi persaingan. Uji tanding yang dijalani menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui hasil latihan sekaligus memperbaiki kekurangan sebelum pertandingan resmi.
7: Kalau bisa dibilang kita ini latihan udah lama banget, udah hampir 6 bulan lebih untuk persiapan kami. Bagi saya sendiri tuh ada beberapa kontingen yang tinggi, ada beberapa kontingen juga yang rendah, maksudnya kemampuan atletnya rendah. Jadi kita cuma fokus untuk melawan atlet yang kontingen yang di atas itu.
6: Menurut Willy, persaingan nomor seni ganda putra diperkirakan berlangsung ketat. Ia menilai sejumlah kontingen memiliki kemampuan yang relatif berimbang, sehingga kesiapan teknik dan mental akan menjadi penentu. Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Pasar akan menjadi panggung bagi Willy untuk membuktikan hasil latihan panjangnya. Setelah sebelumnya meraih perunggu, kini ia menatap target lebih tinggi untuk membawa pulang emas bagi Samarinda. RR Samarinda, Mesor Kula, laporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mendekati pemukiman warga Ujoh Bilang akibat kekeringan panjang di Mahakam Ulu. Kabut asap dan surutnya debit sungai Mahakam menjadi perhatian warga Kutai Barat. Masyarakat mengusulkan papan informasi digital untuk memantau kondisi lingkungan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Saudara pendengar, rangkaian Sendawar Sore edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Saya Elvira menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Sore pendengar hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dibuka tadi sama Siti Badriah dengan Pipi Mimi. Semoga bisa menghibur Anda pendengar di mana saja Anda tengah berada ya. Dan di sore hari ini juga, apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan dalam kondisi selalu sehat dan semangat ya. Untuk Anda yang berada di Barong Tongkok, cuaca di sore hari ini terpantau cerah ya pendengar ya, sedikit gerimis tapi kembali cerah begitu ya. Semoga Anda bisa menikmati suasana sore ini bersama kami di RRI Sendawar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa gunakan jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812 505 239 38 ya. Yang enggak kebagian kemarin boleh gabungan di sore hari ini yang kami buka sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara, di awal kebersamaan ini ada dari warga Penarong ya, ada Bang Wasu, langsung aja kita sapa. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar nih Bang Wasu?
2: Kepanasan.
1: Panas di sana ya? Sempat gerimis enggak di sana?
2: Dapat juga dibagi bayar.
1: Dibagi. Dibagi ya. Sudah makan siang nih Bang Wasu?
2: Oh, baru habis makan.
1: Wah, mantap ya. Ya, sore ini lagunya apa nih Bang?
2: Aku minta putar Bawa ke Penghulu aja.
1: Oke, Bawa ke Penghulu. Bawa ke Penghulu ini ada Lesti penyanyinya.
2: Barang aja yang penting Bawa ke Penghulu aja.
1: Iya, baik. Udah keburu ya. Ya, ini ada lagunya, silakan mau sapa salam. Ponten juga sore ini boleh.
2: Sapa salam untuk semuanya aja, iya. Dari A sampai Z ke A. Semoga sehat semua.
1: Iya.
2: Untuk kira pulangnya hati-hati, ini masih musim panas ini.
1: Oh iya, baik. Iya Bang.
2: Ayo untuk Pak Elvira, selamat siang menjelang sore.
1: Ya, terima kasih ya Bang Wasu dari Penarong sudah bergabung bersama kami. Lagunya Bawa Aku ke Penghulu dengan penyanyinya Lesti. Ya, silakan yang lain 0812 505 239 38. Kita masih buka ini ya buat pendengar yang ingin gabungan di RRI Sendawar ya, yang sore ini yang mungkin kebagian kemarin gak sempat kebagian, boleh dicoba gabungan untuk sore hari ini ya. Kita coba lagi dari warga Kota Bangun, ada Mbak Siska ya sore ini menyapa kita. Pro Dangdut. Halo.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya, sehat ya Mbak Siska?
3: Puji Tuhan, sehat ini Mbak Elvira. Ya,
1: puji Tuhan.
3: Baik. Cuacanya juga ini agak mendung nih, kembali cerah lagi nih.
1: Oh iya, berarti nggak sempat gerimis ya?
3: Iya.
1: Iya, panas banget sih ya sore ini. Baik, silahkan sore ini lagunya apa nih Mbak Siska?
3: Lagunya Tergila-gila aja.
1: Dari siapa itu?
3: Dari siapa? Bunda Rita, kalau nggak salah.
1: Bunda Rita, saya cari ya. Dari di sini Tergila-gila ada Roma Irama. Oh ya ada nih ya, Tergila-gila ya.
3: Iya.
1: Siap. Ada nih dibungkus lagunya. Buat siapa sore ini lagunya?
3: Lagunya ada Kak Erni, ada Bunda Dahlia, ada Tikar Lampung. Ada Mbak Ani, ada Mbak Lina. Ada Putra Kusut, ada Kak Andre, ada Putra Bajat, ada Putra Jagat, ada Angsa Putih, ada Bang Dio, ada siapa lagi nih, ada Mbak Cibi ya, ada Mbak Eti, ada Mbak Rima, spesialnya Mbak Elvira. Buat 947. Yeah. Itu aja Mbak Elvira, pokoknya sapa salamnya buat semua-muanya tempat terkecuali dari A sampai Z. Untuk Mbak Elviranya, salam sehat, salam sukses selalu.
1: Baik, terima kasih.
3: Ditanya Mbak Elvira, lagunya iya. Ditemui ya.
1: Oh iya, baik.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih dari warga Kota Bangun ya, Mbak Siska sudah gabungan di RRI Sendawar. Terima kasih juga untuk update cuacanya di sana. Katanya lagi mendung ya. Tadi juga pendengar kita juga nyampaikan Bang Wasu ya di Penarong juga katanya gerimis tapi sudah kembali cerah. Namun meskipun begitu mudah-mudahan tetap semangat ya. Meskipun cuacanya ini sepertinya naik turun ya. Bentar panas, bentar mendung. Baik, kita coba sapa dari Gunung Sari Tabang, ada Bang Edi Prodangdut.
0: Selamat sore Mbak Elvira. Prodangdut darah kita.
1: Iya, apa kabar dari Gunung Sari?
0: Kabarnya baik. Cuacanya masih panas.
1: Masih panas di sana ya. Baik. Sore ini apa nih Bang Edi?
0: Lagunya Penasaran aja dari Rhoma Irama.
1: Penasaran. Oke, Penasaran dari Rhoma Irama. Oh iya, ada lagi, ada nih lagunya ya.
0: Ya, salamnya buat Mbak Rosia, Bunda Dahlia, Bunda Ermi juga, Bunda Tegasnya, dan Andre juga nih, dan Masu, dan Bilo, dan Marita juga. Dan Mikael juga nih, Putra Rantau ya. Putra Kelly juga, Putra Jaja, Mika Puti, Mas Batu Puti, Mbak Rima juga, Mbak Arne. Buat Mbak Siska tadi, dia juga ada siapaannya. Buat Mbak Lina juga, buat Putra Kusuk juga nih. Semoga gabungannya buat Mbak Evi juga. Buat Bunda Ceria juga, ditunggu gabungannya. Buat semuanya aja lah, Mbak Evi. Buat Mbak Evi, semoga sehatnya bersama keluarga di sana. Terima kasih waktunya Mbak Elvira. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih dari Gunung Sari Tabang ya. Ada Bang Edi Permana juga sudah menyapa kita di sesi pertama ini. Mudah-mudahan juga bisa menghibur Anda ya pendengar dengan lagu yang di request ini dengan Rhoma Irama Penasaran. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan untuk sesi pertama. Semoga yang di request ini bisa menghibur Anda dalam suasana sore yang mana sore di wilayah Barong Tongkok ini sangat cerah banget dan panas ya pendengar ya. Dan kali ini kita jeda, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin. Santai dulu aja.
0: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar udah di sesi kedua, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938 ya, buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar di audio streaming Pro 1 RRI Senawar, juga kami ucapkan selamat sore pendengar. Silakan untuk mau bergabung, kami akan buka sesi telepon, SMS dan juga via WA sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dari Om Bau, kita coba menyapa pendengar kita, ada Putra Kusut. Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Elvira.
1: Selamat sore juga, apa kabar Putra Kusut?
2: Kabarnya baik, sehat selalu.
1: Iya, sore ini
2: memang ada gerimis tadi itu, cuman sekarang aduh panas sekali lagi.
1: Iya, sama nih. Sempat di
2: lagunya Pagar Makan Tanaman dari Ayah Mansur S.
1: Pagar Makan Tanaman. Oke, iya. Ada nih lagunya ya.
2: Salamnya untuk semua-muanya aja, semoga semuanya sehat selalu. Kiranya juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Sekian dan terima kasih Mbak Elvira. Selamat sore.
1: Selamat sore juga, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Pagar Makan Tanaman dari penyanyi Mansur S ya. Ditunggu ini request dari Putra Kusut di Ombau. Silakan bergabung bersama kami pendengar di jalur telepon, SMS dan juga via WA ya, 0812-505-23938. Jalur WA juga, ini kita mau menyapa ada Dion di Empaku. Requestnya minta putarkan lagu Maya. Oke, Maya ya. Mudah-mudahan ada tuh lagunya ya, Maya. Kemudian juga dengar kita yang lain ini di jalur WA, ada Bunda Ceria di Eheng. Selamat sore Mbak Elvira. Untuk cuaca di sini panas. Oke, lagunya Prasangka dari Ines Cynthia. Sapa salam buat semua yang bergabung di sore hari ini. Dan buat Bang Edi, terima kasih atas sapaannya. Semoga sehat bersama keluarga buat Mbaknya TKB. Terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng ya, sudah gabungan di RRI Sendawar. Oke, ini sudah ada. Akan kita siapkan beberapa lagu buat pendengar kita di sesi kedua ini ya. Buat yang mau gabungan nanti boleh lagi ya di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami cinta Indonesia. Indonesia, kau tetap
3: pujaan bangsa. Pesan cinta Indonesia ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
6: Belanjaanmu banyak banget.
7: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
6: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
7: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, saat ini pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, kami masih hadirkan sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kurang lebih 30 menit lagi kami akan hadirkan lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Pendengar, silakan bergabung bersama kami jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Pendengar, kita akan bacakan atensi juga melalui jalur WA kita di sore hari ini. Dan berikut ini ada dari siapa nih? Halo Kak Penyiar, saya Okta di Barong, mau request lagu TTM ya dari Endek buat nemenin sore ini. Salam buat teman-teman semua, terima kasih. Kemudian juga ini atensi berikutnya. Selamat sore, mau request Vita Alfia, aku udah lupa. Salam untuk semua pendengar. Baik, ini ya, ini jalur atensi kita di jalur WA. Kemudian juga ada Bang, siapa nih, Bang Dion di Empaku ya. Oke, ini Bang Dion di Umpaku sudah dibacakan atensinya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini, pendengar. Kita coba terima penelpon dari Ongko Asa, ada Ani. Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat kita.
1: Ya, apa kabar Mbak Ani?
2: Kabar Tuhan, baik, sehat selalu Mbak Atira. Gimana sebaliknya?
1: Kabarnya juga sehat. Sore ini apa nih lagunya Mbak?
2: Titik Sandora, Termenung.
1: Termenung, saya cari dulu ya. Termenung.
2: Sapa salamnya buat semuanya ya, pendengar sejak Aris Nawar tanpa terkecuali. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Lagunya ada Mbak?
1: Ada lagunya, ditunggu ya.
2: Oke. Okay. Buat Melviranya, sama bertugas, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Semoga istinawar berjaya di darat dan semakin banyak penggemarnya.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih atas waktunya ya Mbak.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore juga. Terima kasih buat Mbak Ani dari Ongko Asa sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 15.38 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti jadwal azan asar untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di Indonesia.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: tapi jangan sering-sering.
1: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: Indonesia itu toleransi.
1: Indonesia itu tangguh.
2: Indonesia itu pekerja keras.
3: Indonesia itu senyuman.
0: Indonesia itu kulinernya mantap.
1: Right or wrong, Indonesia is my country.
2: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
3: Aku cinta Indonesia.
0: Aku cinta Indonesia.
4: Kami cinta Indonesia. Indonesia, kau
2: tetap pujaan bangsa. Pesan cinta Indonesia ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Baiklah pendengar, kita di penghujung sesi Pro Dangdut di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda ya yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon, SMS, dan via WA di suasana sore hari ini. Tentunya dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menghibur di suasana yang cerah ya di siang hari ini, sore hari ini ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Rangkaian Senawar Sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan sajian informasi UMKM Bicara pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sebagai lagu penutup kami hadirkan ada Vita Alvia dengan Aku Dah Lupa.

Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendrawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendrawar beralamat di Jalan Sendrawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendrawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: RRI Sendrawar dengan program siar berikutnya.
3: Ku bahagia, temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
4: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

Saudara, Indonesia terbukti menjadi salah satu pionir terdepan dalam inovasi sistem pembayaran digital di kawasan regional berkat kesuksesan implementasi QRIS yang mengusung konsep satu kode untuk semua aplikasi. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI Yanti Pusparini mengungkapkan bahwa fondasi interoperabilitas dibangun sejak tahun 2019 membuat ekosistem pembayaran digital nasional jauh lebih efisien dibandingkan di negara lain. Berbeda dengan sistem luar negeri di mana pedagang masih harus memasak berbagai jenis QR atau mesin edisi yang terkotak-kotak, Indonesia menyatukan seluruh transaksi dalam satu stiker QRIS yang universal. Dari keunggulan sistem yang praktis ini berdampak langsung pada lonjakan adopsi masyarakat yang tercatat sangat fantastis sepanjang kuartal kedua tahun 2026. Dan pendengar, berdasarkan data ASPI, volume transaksi QRIS yang menembus 6,87 miliar transaksi atau meroket hingga 100% secara year on year. Pertumbuhan volume yang masif tersebut terus dibarengi dengan kenaikan nilai transaksi yang mengesankan hingga mencapai 90% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Dari lonjakan ini sekaligus menegaskan bahwa QRIS telah sukses bertindak sebagai game changer yang mengubah perilaku masyarakat dari kebiasaan bertransaksi tunai menjadi sepenuhnya non-tunai. Di balik ekspansi transaksi yang masif, pihak industri dan regulator berkomitmen penuh untuk memperketat aspek perlindungan konsumen serta keamanan sistem pembayaran secara menyeluruh. Langkah pengamanan ini diwujudkan melalui penguatan prosedur verifikasi nasabah dan pedagang lewat standar Know Your Customer serta Know Your Merchants yang ketat, selain implementasi sistem dengan deteksi penipuan atau fraud detection system yang proaktif dioperasikan untuk mencegah potensi penyalahgunaan transaksi ilegal. Sebagai pelengkap ekosistem, upaya literasi keuangan digital juga digencarkan secara masif melalui sinergi bersama Bank Indonesia lewat kampanye Geber PK melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Tingkat inklusi keuangan yang sudah berada di atas 90% diharapkan mampu berjalan seiring dengan peningkatan literasi masyarakat. Informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda melansir dari rri.co.id. QRIS menjadi pionir pembayaran digital di Indonesia. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat untuk Anda pendengar dan tentunya bisa menambah wawasan di rangkaian Sandawar Sore. Kami hadirkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Ada Malik The Essential dengan Senja Teduh Pelita.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah?

Pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Pendengar, saat ini pukul 16:48 waktu Indonesia Tengah, rangkaian Sendawar Sore masih kami lanjutkan ke ruang dengar Anda. Saudara, Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia atau KAPPI resmi mengukuhkan kolaborasi strategis bersama Bank Indonesia dalam ajang Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center. Komitmen bersama ini berfokus pada penguatan ekosistem kopi nasional secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas di tingkat hulu, pemberdayaan ekonomi keluarga petani, hingga akselerasi akses pasar ekspor bagi UMKM binaan. Melalui sinergi KAPPI bersama mitra strategisnya, PT Sumber Kurnia Alam mendampingi 204 UMKM kopi binaan Bank Indonesia di berbagai kawasan sentra kopi. Pendampingan meliputi penjaminan standar mutu produk konsisten pasokan hingga kurasi ketat agar wirausaha lokal siap menembus pasar internasional. Pengukuhan kerjasama pada KKI 2026 mencatatkan hasil konkret, dan pada sesi business matching tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus, KAPPI dan PT SKA mempertemukan 14 UMKM kopi binaan BI terpilih dengan para pelaku industri global. Pertemuan ini berhasil membukakan potensi transaksi ekspor hingga 15,3 miliar rupiah, pendengar. Kolaborasi ini juga melanjutkan kesuksesan fasilitasi UMKM kopi binaan pada ajang World of Coffee Bangkok pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2026, dan pemasarannya di kebun petani. Ini juga melaksanakan pembangunan demonstration pot sebagai pusat edukasi good agricultural practice serta pelatihan disverifikasi produk pangan lokal bagi kelompok perempuan tani untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga di luar musim panen. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda, pendengar. Sekaligus kami cukupkan dalam rangkaian Sendawar Sore ke ruang dengar Anda. Saudara, kita akan nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 1 mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Adiputra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar. Dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu rekan.
0: Alhamdulillah amin, sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih Mas.
1: Ya mudah-mudahan segera turun.
0: Baik.
1: Ya.
0: Amin. Nah dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih Mas?
1: Ya masih terkait cuaca yang saat ini yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau rekan Adiputra.
0: Baik, silakan Mas Fadel informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adiputra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla, termasuk PT Berau Coal, perusahaan batu bara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Berau Coal. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adiputra, demikian laporan Yovanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Heri Susanto. Halo, selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat. Tarakan juga masih belum ada, tadi pagi hujan ya. Jadi alhamdulillah sudah ada hujan tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih kabar di Kasuta juga di sana nih Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunsep, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sportingnya itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pickup berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Supriyatnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi itu titik api itu jauh yeah. dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pickup bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal gitu ya. Pemukul awal setengah ton. Pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kunci di tahap awal sebenarnya. Apapun itulah, baik di pemukiman, di bangunan gedung maupun di lahan. Tahap awal yang harus kita bisa respon cepat tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu udah ngabisin sumber daya yang banyak Pak. Tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah, dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Lalu ini ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Okay. Masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi Amin. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubdit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, yang termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, karhutla dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu, atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu, itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi, di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia, gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta, alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir iya. Tembus.
0: Ya kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya, nih nggak enak.
0: Nggak enak ya, pagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul, saat ini ya dinas Depart 1 ya, wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan. Semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari dari Banjarmasin nih, ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke. Okay. Masih pembahasan juga terkait dengan karhutla uta.
0: Baik, kayaknya

0: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Dan oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya, luar biasa.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Ernali Sahalabi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutlah hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
2: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutlah yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya terjadinya karhutlah di Banjarbaru.
1: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Rumanul Hakim melaporkan.
3: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya, dan jangan ada lagi karhutlah. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
4: Berat kali ini ya, maaf nih.
3: Baik, selanjutnya baik. Kembali ke Uta di Palangkaraya Uta.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Alia, benar sekali ya, dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari karhutlah ini. Baik, terima kasih Mbak Alia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita

0: bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia Sendawara. Saudara, musik informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami hadirkan melansir dari rri.co.id. Pendengar, harga BBM di sejumlah SPBU masih menggunakan tarif yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2026. Namun, penyesuaian harga BBM dilakukan oleh Pertamina, Shell, Vivo, dan BPAKR dengan pola yang berbeda. Pada Kamis 20 Agustus 2026, sejumlah BBM jenis bensin mengalami penurunan, sementara produk diesel justru naik. Di SPBU Pertamina, sejumlah BBM non-subsidi jenis bensin mengalami penurunan harga. Melansir dari laman resmi Pertamina, harga BBM Pertamax kini dibanderol Rp15.950 per liter, turun dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Penurunan juga terjadi pada Pertamax Green 95, BBM tersebut dijual Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000. Sementara Pertamax Turbo turun cukup besar dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Untuk BBM diesel non-subsidi Pertamina, harga belum mengalami perubahan pada Agustus 2026. Dexlite tetap Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex bertahan di angka Rp21.150 per liter. Sementara BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan harga, Pertalite tetap dipatok Rp10.000 per liter, dan Biosolar berada di angka Rp6.800 per liter. Melansir dari laman Shell Indonesia, Shell justru menaikkan harga BBM diesel yang masih tersedia di jaringan SPBU mereka. Shell V4 diesel kini dibanderol Rp21.910 per liter, naik Rp570 dari harga sebelumnya Rp21.340 per liter. Untuk produk bensin Shell seperti Shell Super, Shell V Power, dan Shell V Power Nitro Plus, informasi ketersediaan masih menjadi perhatian. Karena produk tersebut belum tersedia secara umum, pendengar, dalam daftar harga Agustus 2026, dan perubahan harga juga terjadi di SPBU BPAKR dengan pola yang hampir sama seperti Vivo. BP92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari Rp16.670 per liter. Sedangkan BP Ultimate turun menjadi Rp16.760 dari sebelumnya Rp17.240 per liter. Dan dengan demikian, harga BBM bensin di sejumlah SPBU swasta pada Agustus 2026 cenderung lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Sebaliknya, produk diesel dari Shell, BP, dan Vivo mengalami kenaikan dengan besaran yang relatif sama, yakni Rp570 per liter. Dan untuk penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dengan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Selain faktor ketentuan pemerintah serta daya beli masyarakat, Pertamina Patraniaga juga menyatakan penyesuaian tersebut dilakukan dengan tahap memperhatikan ketersediaan pasokan BBM nasional. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP terbaru terkait dengan ketahui penyesuaian. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, pendengar. Kami cukupkan musik informasi ke ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Zona Petang ke ruang dengar Anda.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak

Saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Saudara pendengar, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu religi islami untuk Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: Wa qulil haqq

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Saudara pendengar, bagi Anda yang berada di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan semoga ibadah Anda diterima dan membawa keberkahan di malam hari ini. Saudara pendengar, kami akan melanjutkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar Sore. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak siaran kami di 103,3 FM.
3: Sendawar Nana, mulai nerima.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
4: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan

0: yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Jahnium atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendy. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adik lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Garuda Pancasila atau dikenal juga dengan Mars Pancasila. Lagu gubahan seniman Lekra Sudarnoto yang pernah menjabat sebagai seksi musik RRI Jakarta ini bertemakan kesetiaan rakyat Indonesia kepada Pancasila sebagai ideologi atau falsafah bangsa

saat ini fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: ada. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan.

0: atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Irfan yang artinya penari dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zabin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan folk.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutla, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
18: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa Bu mungkin stoknya?
18: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
19: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Bahwa dalam Undang-Undang ini siogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam.
22: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
22: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
4: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
23: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
4: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
24: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
3: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
24: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
3: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
24: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senawar Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan bahas tentang tokoh-tokoh dunia sumber inspirasi tak terbatas bagi mahasiswa nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak.

masa depan dibentuk. Di tengah hiruk pikuk perkuliahan, tegas murugas dan pencarian jati diri, mahasiswa seringkali membutuhkan dorongan dan inspirasi ini pendengar. Inspirasi ini bisa datang dan berbagai sumber, namun kisah-kisah sukses perjalanan hidup para tokoh dunia seringkali menjadi markusuar yang paling tenar. Artikel ini mengulas beberapa tokoh dunia yang memberi dampak signifikan dan menyajikan pelajaran berbagai bagi para mahasiswa. Dari inovator teknologi hingga pejuang kemanusiaan, mari kita selami kisah-kisah mereka dan temukan semangat yang bisa membakar motivasi kita nih pendengar. Pertama yaitu ada Elon Musk, sosok di balik Tesla, SpaceX, Neuralink, dan The Boring Company adalah Frotov Tiefe, seorang inovator yang tak kenal takut. Dikenal dengan ambisinya yang luar biasa, Musk tidak hanya bermimpi besar, tetapi juga berani mewujudkan meskipun seringkali harus menghadapi kegagalan dan kritik tajam. Selanjutnya ada Malala Yousafzai, adalah aktivis pendidikan dan dari Pakistan yang menjadi penerima hadiah Nobel perdamaian termuda di dunia. Ia dikenal karena perjuangannya gigih dalam membela hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bahkan setelah ditembak oleh Taliban karena advokasinya nih pendengar. Selanjutnya ada Albert Einstein, fisikawan teoritis asal Jerman, adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Teorinya tentang relativitas mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, gravitasi, dan energi.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

Saat waktu berhenti. Baik mendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di cermin kehidupan malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya pendengar ya. Dan selanjutnya kita tutup dengan beberapa lagu untuk Anda dan kita jelang bersama mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat.
3: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
4: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
5: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
4: Berita lagi ya?
5: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
4: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
5: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
4: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
6: Capek ya?
4: Bukan capek kerja sih.
6: Tapi capek baca komentar orang.
4: Iya, Dek.
6: Aku juga.
4: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
6: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
4: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
6: Iya, padahal kan kenyataannya
4: kita cuma sama-sama sedang lelah.
3: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
3: Ada konfirmasi?
7: Belum.
3: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
3: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
4: Masih belum tidur yang?
6: Lagi baca komentar.
4: Jangan dibaca.
6: Tapi susah.
4: Emang mereka bilang apa?
6: Katanya aku sudah berubah.
4: Katanya aku sibuk sendiri.
6: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
4: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
4: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
4: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
6: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
3: Mas Arya, minta waktunya sedikit.
4: Silakan.

0: nih Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
2: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
2: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
2: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
2: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh, iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
2: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
2: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
2: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
2: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
4: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
1: Masih, Bu.
4: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas peduli skizofrenia Indonesia nih pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia yang berdiri tahun 2009 ini telah menciptakan sederet program kerja yang berfokus pada edukasi dan pelayanan terhadap orang dengan masalah kejiwaan, terutama penderita skizofrenia serta dukungan aspek legal dan hukumnya nih pendengar. Anggota KPSI terdiri dari penderita dan keluarga, kalangan medis serta para sukarelawan dari golongan masyarakat umum nih pendengar. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan menekankan pada aspek dukungan dan keterbukaan antar sesama dengan masalah kejiwaan. Memiliki anggota keluarga yang menderita skizofrenia, keluarga dituntut memiliki kesabaran ekstra. Melalui para penderita yang tergabung dalam KPSI, bisa didapat informasi penanganannya tepat nih pendengar. Dia berada di luar kota dan sang kakak tertua menelpon Adi Nugroho langsung tahu pasti ada pembunuh suruhan Cia yang membunuh Tuti. Sebab itulah yang memang selalu dikatakan oleh sang kakak. Penjelasan panjang lebar Adi bahwa kekhawatiran tersebut sama sekali tidak benar, pasti bakal dibentak dengan sengit oleh sang kakak. Jadilah adik kakak itu beradu argumennya berbuntut tuduhan serius bahwa Adi telah disusupi Cia. Purut mules pun dikira saya meracuni makanan nih pendengar. Dan sudah 10 tahun lamanya Adi dan keluarga harus hidup dengan dikelilingi agen-agen Badan Intelijen Amerika Serikat, rekaan sang kakak yang tak disebut namanya itu nih pendengar. Para agen tersebut bisa menjadi siapa saja, misalnya tukang bakso, abang ojek, atau petugas meteran listrik.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul Bali resmi membuka sekretariat barunya di Jalan Bertulaka Timur nomor 15 Banjar Panijuan, Pangayungan Kangin dan Pasar Utara. Acara peresmian yang berlangsung pada 13 Agustus 2024 ini dihadirkan oleh berbagai kalangan yang pendengar, termasuk penyintas skizofrenia, keluarga dan caregiver, profesional kesehatan jiwa, serta perwakilan dari komunitas dan lembaga pemerintah. Hadir dalam acara tersebut antara lain perwakilan dari Inkrebilitas Graha Nawasena, Yayasan Bali Bersama Bisa, Komunitas Bipolar Bali, serta wakil dari Babekal Desa Panguyan, Kangin di Puskesmas Depansar Utara 3 dan di Pasar Timur 2. Masyarakat setempat juga turut hadir untuk memberikan dukungan nih pendengar. KPSI Simpul Bali yang telah berdiri sejak 2015 merupakan bagian dari KPSI Nasional yang berpusat di Jakarta. Organisasi ini dipimpin oleh Bagas Utomo, seorang caregiver berpengalaman dalam mendampingi penyintas skizofrenia. KPSI Simpul Bali telah berperan aktif dalam meningkatkannya kesadaran dan dukungan bagi orang dengan skizofrenia ODS di Bali, salah satunya melalui pembentukan rumah berdaya, pusat rehabilitasi psikososial, dan di Pasar Selatan yang kini dikelola oleh Dinas Sosial di Kota Denpasar.

0: Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Peduli Skizbornia Indonesia nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti program Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yo.

0: Gelato Lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, sudah ada penelpon kita pertama kali ini malam ini ya, yaitu ada Bunda Siska. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo. Halo. Halo, selamat malam Mbak Siska. Oke, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga Mbak Siska bisa bergabung kembali nih ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu Bang Putra Kusut nih. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Gimana tadi siang, hujan nggak di Ombawasa nih?
1: Aduh, padat sekali hari ini tadi Bang.
0: Tidak ada yang diguyur hujan ya tadi Bang ya?
1: Malam ini juga cuacanya cerah sekali ini.
0: Sebagian tadi ada yang hujan ya Bang ya?
1: Iya, katanya ada gerimis tadi di Barong.
0: Di Barong.
1: Cuman kalau udah ombak udah ada.
0: Sama di Sumber Sari juga tidak ada.
1: Cuman ada mendung tadi pagi itu.
0: Iya benar, mendungnya aja Bang, hujan tidak ada.
1: Ya lagunya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur boleh, siapa salamnya dulu?
1: Ya, aku ingat lagu ini waktu almarhum papa kan masih muda. Pada waktu itu dia nyanyi lagu ini. Aduh, hai. Kalau aku ingat lagu ini ya. Teringat sama almarhum papa.
0: Iya.
1: Ya. Baik. Papa meninggal aku baru umur 17 Bang Dani.
0: Baru umur 17 tahun
1: baru itu Bang ya. Baru umur 17 tahun. Papa sudah meninggal lama, aku sudah enggak ada bapak ini. Piatu mama baru tahun kemarin meninggal.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Ani, semoga sehat selalu ya. Selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam untuk semua-muanya aja Bang Dani.
0: Iya.
1: Bang Dani juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya itu aja Bang Dani, sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, selamat malam.
2: Lagunya tadi ini aja. Bang, ada anu kah dari Teti Kadi?
0: Teti, judulnya apa?
2: Apa aja yang ada di playlist itu?
0: Teti Kadi ya.
2: Oh?
0: Teti Kadi, benar?
2: Iya, apa-apanya yang ada di situ, Bang?
0: Ntar ya, saya carikan. Ada Mimpi Sedih, Bunga Mawar, Layu Sebelum Berkembang, Mawar Berduri, Saling Percaya, Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Mimpi Sedih hanya.
0: Mimpi Sedih.
2: Iya.
0: Boleh. Sapa salamnya dulu.
2: Salamnya buat semua-muanya ya Bang Dani.
0: Oke, okay, baik Mbak Ani.
2: Dari atas.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Bang Daninya, salam sehat, salam sukses selalu.
0: Amin.
2: Itu aja Bang Dani, pulangnya nanti hati-hati.
0: Iya.
2: Hati-hati.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Ani yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Wulan Windu.
0: Malam, gimana kabarnya nih Mbak Ani?
1: Alhamdulillah, baik, sehat ini. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah juga, ya. Kalau begitu. Kalau di sini Bang, cuacanya tidak ada hujan, cerah. Kalau di Barong tadi memang ada hujan Bang, lumayan lah hujannya.
0: Iya
1: tadi.
0: Benar, ada hujan.
1: Putaran Pemkab itu hujan tadi Bang.
0: Benar sekali itu Mbak.
1: Iya. Request lagu ini Bang.
0: Boleh, lagu apa kira-kira nih Mbak?
1: Dia Sahabat Karibku.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Nia Daniati.
0: Oke, Dia Sahabat Karibku.
1: Karibku.
0: Boleh sapa salamnya dulu.
1: Oke, sapa salamnya buat Abang Putra Kusu. Terima kasih sudah menyapa Ani. Semoga sehat selalu. Juga Bang Basiska, selamat malam, semoga sehat selalu. Sapa salamnya juga buat pendengar Sia yang lainnya. Kalau sudah bobo, selamat bobo. Yang masih monitor, selamat malam, semoga sehat selalu dan terhibur selalu. Lagunya ada Bang.
0: Dari siapa tadi Mbak Ani?
1: Nia Daniati.
0: Dia Sahabat
1: Karibku.
0: Karibku.
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya ada.
1: Oke. Buat Bang Dani, selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga. Kalau pulangnya nanti hati-hati jalan.
0: Iya.
1: Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Selamat ruang rindu, tiba-tiba di rindunya.
0: Iya.
1: Gimana? Iya. Kayaknya di sini kayak putus-putus suaranya.
0: Gimana nih? Sudah lancar gimana?
1: Di situ nggak putus kan suaranya?
0: Aman, jelas nih Bang Andre.
1: Oke. Lagunya ini aja, Cinta Suci.
0: Cinta Suci.
1: Titip salam dulu ya. Buat Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Bener, Kak Putra Bukis ya, Kak Putra Sumi, Kak Masih juga, Kak Edi Permana juga, Kak Putra Huma ya, Kak Putra Sermila ya, Kak Putra Lawa, Kak Sengaji ya, Kak Putra Cubur ya, Kak Dewa Angin, Mama Erin, Mama Rosi juga, Mama Dahlia, Derima juga nih, buat adikku juga, Ibuung atau Adina Putri ya, mudah-mudahan juga sehat bersama yayangnya, bersama mama di sana ya. Buat adik Siska di Kota Bangun juga, adik Merpati Putri, adik Cindy ya, adik Vanessa juga, Dinda Merulan, adik Edi ya, ayah anak Idris juga, Sinar Terlampit juga, Kak Bio, adik Lina ya, adik Angsa Putih, Kak Putra Jagat, Kak Sidar ya, buat semuanya deh.
0: Oke, baik.
1: Kak Bunda jadi yang ketinggalan.
0: Oke.
1: Pokoknya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati deh saya.
0: Oke, baik Bang Andre.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga nih buat Bang Andre ya pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion nih. Selamat malam, aku Bang Dion. Di Impaku minta putarin lagu Ku Cari Jalan Sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang Dion ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
2: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
3: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang, itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
4: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Alah-alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh. Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, tema kita hari ini adalah menjadi muslim yang sesungguhnya. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hosin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aslahal dhamaira wa nattaqassara'ira kahadal qalbal ha'ira ila tariqi. Ila tariqi awlal basoiro wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abdu wa rasuluh intaqal alamina sariratan wa azkahum saratan wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala hatiyatin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti la rasulahu faqad faza fawzan 'azima sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang pada pagi hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal 1448, berarti hari ini adalah hari Maulidur Rasul. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam serta kesehatan, ya, sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Tadi di depan saya menyampaikan nikmat terbesar, ya, yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk yang bisa masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannata illa nafsan muslimatan. Sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah muslimin, menjadi seorang muslim yang sesungguhnya tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seorang harus memiliki tiga sifat. Yang pertama, al-yaqin, yaitu percaya dan mantap akan Allah SWT, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan, ya, apa yang akan saya sampaikan, yang akan juga ditanyakan oleh malaikat kepada kita.

گرم بر زهندی di antara sekian banyak masalah hanya tiga ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Masalah muslimin kedudukan al-yaqin sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarisus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin, diantaranya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah SWT mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin mendapat petunjuk Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahumur rabbihim wa ulaika humul muflihun." Shadaqallahu al-'azim. Dan mereka yang beriman kepada kitab yaitu Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dan dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4-5. Masalah muslimin sangat jelas berangkat dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau, namun kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Makkah, kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Masalah muslimin yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Waro mengandung tiga tingkatan, yaitu yakin al-akhbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Terkait perkara yakin sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi, ini terus kita mantapkan dalam diri kita. Selanjutnya, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Yakin al-adalah yang kedua, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, yakin yang ketiga adalah al-yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dan dari kalangan para sahabat dan ahli ilmu yang mencapai tingkat level ini. Ahli ilmu dan juga ahli ibadah yang sampai mencapai level ini.
Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, invisible, namun seakan-akan dia terlihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat, ya, pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna, komprehensif, holistik, ya, tanpa perlu bukti yang kasat mata. Masalah muslimin, para pendengar Mudara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah sifat at-taslim atau berserah diri kepada Allah SWT, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tidak patut bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Masalah muslimin, ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sesungguhnya, yang sejati, tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini Allah SWT juga berfirman, fala warabbuka la yu'minuna hatta ila akhirihi, yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Masalah muslimin, sifat muslim yang ketiga adalah at-tadiyu atau rela berkorban. At-tadiyah ini, ya, atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah fi sabilillah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, ya, alaihissalam, cintanya Nabi Nuh menjadi nabi. Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, memaafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni da'auta qaumi lailan
maknanya Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Quran Surah Nuh ya, ayat 5. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, kita semuanya berharap ya, memiliki tiga sifat yang sudah saya sebutkan di atas, yakni berserah dan rela berkorban, yaitu baru kita menjadi salah satu menjadi muslim yang sejati atau sesungguhnya. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana ya lebih lanjut menjadi muslim yang sungguhnya? Ya, kemudian juga penerapan Islam yang baik ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam yang baik bukan hanya tentang menjalankan ibadah wajib, ibadah mahdhah seperti sholat ya, kemudian puasa, zakat, tetapi juga mencerminkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah di dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang muslim yang sejati ya, adalah mereka yang tidak hanya beriman secara lisan tetapi juga mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan status Islam yang baik adalah Islam yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk ya, baik di dalam ya, bentuk sikap, perkataan maupun

padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya di dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, keikhlasan ini menjadikan setiap ibadah ya lebih bermakna dan mendapatkan balasan yang lebih besar di sisi Allah. Dengan memiliki sifat yang tulus, seorang muslim akan lebih optimis, lebih konsisten di dalam menjalankan ibadah kehidupannya tanpa mengharap imbalan dari manusia. Selain keikhlasan, seorang muslim yang sejati juga harus menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya sikap kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian ya, hingga dia mencintai ya saudaranya, apa ya saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah muslimin, hal ini menegaskan bahwa keimanan tidak hanya diwujudkan di dalam ibadah, tetapi juga di dalam interaksi sosial yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Seorang muslim yang baik akan senantiasa menebarkan kebaikan, menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Islam yang baik juga mencerminkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seorang muslim yang sejati hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga selalu mempersiapkan untuk kehidupan setelah meninggal. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, seorang muslim harus bekerja keras di dunia dengan niat yang baik dan tetap menjaga hubungan ya dengan Allah melalui ibadah yang istiqomah atau konsisten. Dengan memahami makna Islam ya, dengan memahami ya makna Islam yang baik, setiap muslim diharapkan dapat menerapkan ajaran Islam di dalam setiap aspek kehidupannya, mulai keikhlasan di dalam beribadah, menjaga akhlakul karimah, menjaga akhlak sikap yang baik dalam berinteraksi, hingga menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.

0: Islam yang baik adalah Islam yang membawa kedamaian, manfaat, dan keberkahan bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Dengan demikian menjadi Muslim yang sesungguhnya, yang sejati, bukan hanya tentang menjalankan kewajiban agamanya, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat memberikan kebaikan dan inspirasi ya, bagi orang lain. Ya, zakat sukses ya, memiliki ya, kalau kita dikitipkan rezeki oleh Allah cukup, kita kan harus mengeluarkan zakat. Nah, itu manfaatnya sangat besar. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pendeknya jika kita menjadi ya, seorang muslim, seorang mukmin yang sesungguhnya, kita harus mengaplikasikan ya, akhlakul karimah, hablu minallah dengan baik dan benar, sekaligus hablu minannas ya, atau hubungan sama manusia, jadi hubungan vertikal kepada Allah berupa ibadah-ibadah mahdhah dan juga
1: guru mahdhah
0: dan juga ya, ibadah-ibadah sosial ketika kita berada di permukaan bumi ini untuk berinteraksi, untuk berhubungan dengan manusia yang lain, bahkan dengan hewan dan alam lingkungan, alam semesta ini. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, demikian prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi muslim yang sesungguhnya. Kembali kepada Pak Fira.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas pengantarnya ya mengenai tema kita hari ini, bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami. Pendengar di 0541-7365-66, 743-495, dan juga di pesan WhatsApp 0811-5544-976. Kita akan sapa penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Ori, silakan.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, silakan, Bang.
3: Ini dengan Ustaz Muhammad Qosim dengan Fira.
2: Iya, betul.
3: Mau menanyakan, orang selalu senantiasa melewati jalan hidupnya untuk mendapatkan anugerah dari Yang Kuasa. Bagaimana baginda Rasulullah memberikan tuntunan Islami agar hidup kita selamat dari dosa? Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Qosim dan Fira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Ori atas pertanyaannya. Dan pendengar, kami masih buka di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66, 743-495, dan juga di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Baik Pak Ustadz, sambil kita menunggu pendengar kita yang lain untuk bergabung, mungkin dapat dijawab terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Bang Ori di Samarinda yang bertanya, bagaimana baginda Rasulullah memberikan tuntunan Islami untuk kita agar hidup kita terhindar dari dosa. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapan.
0: Terima kasih. Itu bisa saya simpulkan bagaimana agar kita ini selamat dari dunia sampai akhirat, karena misi Rasulullah kan seperti itu, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak Ori dan para pendengar sekalian, secara bersamaan ya, Islam agama kita ini mengajarkan prinsip mementingkan akhirat sebagai tujuan utama, namun tidak melupakan ya hak-hak duniawi. Konsep ini bukan berarti menyeimbangkan keduanya, secara-setara, melainkan menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk bekal akhirat yang kekal. Kan kita mengetahui dunia majruatul akhirah, ya, dunia ini adalah ladang untuk menuju pada akhirat. Prinsipnya Pak Ori dan para pendengar sekalian, jadikan akhirat niat yang utama. Fokuskan niat di dalam setiap aktivitas duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan akhirat sebagai puncak cita-cita. Allah akan menyatukan urusan mengisi hati dengan kecukupan dan memudahkan rezeki dunia sebagai konsekuensi. Konsekuensi ya alami dari ketaatan tersebut. Sebaliknya, menjadikan dunia sebagai tujuan utama justru akan menceraiberaikan urusan dan membawa kefakiran. Yang kedua, Pak Ori dan para pendengar sekalian, manfaatkan dunia untuk akhirat. Gunakan ya nikmat dunia ya, seperti harta, kesehatan, ya, jabatan untuk beribadah, bersedekah, dan berbuat baik pada setiap dan kita untuk tetap ya bekerja keras ya, belajar dan mencari nafkah yang halal, namun kesadaran penuh bahwa hal itu adalah sarana untuk meraih ridho Allah. Dengan demikian, aktivitas duniawi bernilai ibadah dan menjadi bekal di akhirat. Yang ketiga, jangan lupakan bagian dunia. Meski prioritasnya akhirat, Islam tidak melarang menikmati dunia. Allah memerintahkan untuk tidak melupakan bagianmu di dunia, yang berarti memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara wajar tanpa melalaikan kewajiban agama. Keseimbangan yang dimaksud adalah prioritas ya hati, bukan porsi waktu atau harta yang sama rata. Yang keempat, doa dan sikap mental. Perbanyak doa seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, jaga hati agar tidak mencintai dunia melebihi akhirat. Mengingat dunia hanyalah tempat singgah sementara, temporer, dan akhirat adalah tempat kembali yang abadi.
1: Ya, demikian ya untuk Pak Ori dan para pendengar lainnya. Kembali kepada Pak Fira.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, kita akan terima pendengar selanjutnya yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jung Fira.
2: Ya, silakan Pak Nano.
4: Ya Ustadz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
4: Ya Ustadz, kita ini istilah saya itu suka terlena, Ustaz. Kalau masih sehat, masih punya duit, masih muda, itu apalagi masih menjabat gitu. Wah, itu urusan dunia yang diutamakan. Jadi gimana, Ustaz, komentarnya hal-hal seperti ini gitu ya? Barang kene sing kira, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Dan pendengar, kami masih buka dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-74-3495, dan juga di jalur WhatsApp kami ya, melalui pesan di 0811-5544-976. Baik, Ustadz, ini Pak Nano bertanya, kita biasanya suka terlena jika masih diberikan kesehatan dan juga banyak harta, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana Ustadz agar kita mungkin tidak terlena ya dengan hal-hal duniawi seperti ini? Bagaimana tanggapannya Ustadz, silakan.
1: Iya, terima kasih ya Pak Nano. Nah, memang pada umumnya ya, ini umumnya, tapi juga ada yang tidak umum. Maksudnya ada yang khusus, yang spesial. Kalau masih menjabat ya, apalagi jabatannya tinggi, kemudian lupa bahwa dalam jabatan itu sesungguhnya adalah amanah. Ya, yang dipikirkan kemudian ya hanya keuntungan dunia. Nah, ini berbahaya ya. Harta melimpah, jabatan dan kefakiran hakikatnya adalah ujian hidup. Jadi pandangan dan para pendengar sekalian ya, itu jabatan itu amanah. Ya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik dan benar, itu nanti malah menjadi fitnah. Berkenaan dengan hal itu, seorang mufassir ya, di dalam surah Al-Fajr ayat 20 ya, yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya dengan memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, sebaliknya kamu ya, tidak akan tidak memuliakan anak yatim dan tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, kemudian memakan harta warisan dengan cara mencampurkan yang halal dan yang haram, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surah Al-Fajr ayat 15-20. Masa muslimin menurut ya Syekh Az-Zuhaili menjelaskan ayat tersebut sebagaimana ditanyakan oleh Pak Nano tadi, sesungguhnya manusia telah salah berpikir. Jika dia diuji dengan kenikmatan, Allah memuliakannya dengan harta dan kekuasaan rezeki, lantas dia berkata, Tuhanku telah memuliakan, mengutamakanku, memilihku, mengangkat derajatku, dan membebaskanku dari siksaan. Hal ini diucapkan dengan keyakinan bahwa semua itu adalah bentuk memuliakan yang diberikan oleh Allah, dan gembira dengan apa yang diperoleh. Namun dia tidak bersyukur atas semua itu, tidak mengetahui bahwa semua itu hakikatnya ujian dari Tuhannya. Sebagaimana firman-Nya ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annamal na annama ya ila akhirih, yang artinya apa apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Jadi Syekh Yuhaili tadi menjelaskan, ya, berangkat dari pertanyaan Pak Nano, sungguhnya kekayaan, kemewahan, kekuasaan seseorang itu bukan merupakan tanda keridhaan Allah SWT. Semua itu tidak ada harganya di sisi Allah. Di sisi lain, sesungguhnya kemiskinan, kesulitan rezeki juga bukan tanda kemurkaan Allah terhadapnya, terhadap hambanya. Dalam dua keadaan seperti itu, keluasan rezeki dan tingginya jabatan tidak menunjukkan manusia berhak memperolehnya. Itu cukup kita jadikan, ya, dalil atau argumentasi dengan melihat orang kafir, orang fasik, ya, orang yang maksiat yang banyak memiliki harta. Keluasan rezeki dunia bukan jaminan ketinggian derajat seorang mendapatkan ridho Allah atau di hadapan Allah SWT. Itu semua hanyalah ujian, ya, semata, ya. Tingginya derajat seorang dilihat dari ketakwaan dan kedermawanan hartanya untuk berjuang diilahi kalimatillah di jalannya. Sementara kesempitan rezeki bukan berarti kita tidak berhak menerimanya. Ya, hal itu bisa kita lihat sebagaimana kefakiran para nabi dan orang-orang soleh dan para ulama. Ya, kehinaan di sisi Allah bukan karena fakir harta, melainkan mereka para ahli maksiat dan tidak beramal soleh. Jadi pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama, Allah SWT di dalam ayat ini di atas, ya, menggunakan kata yaitu kala untuk membantah jeleknya pemahaman manusia, untuk menolak dan menghinakan pandangan tersebut. Kemudian permasalahannya, manusia berpikir kekayaan karena dimuliakan dan kemiskinan karena dihinakan. Kekayaan dan kemiskinan semata-mata hanya takdir dari Allah SWT. Hamba harus tetap memuji Allah, baik di dalam keadaan miskin maupun kaya. Kemudian yang kedua, setinggi apa posisi status sosial kita, ya, jabatan dan kehormatan kita, semuanya hanya ujian dari Allah SWT. Kerendahan ataupun jabatan sosial, ya, kita miliki, itu pun juga ujian. Bagaimana kita bisa melewati ujian itu dengan sabar dan terus berusaha menjadi lebih baik dan mulia, baik di sisi manusia, ya, maupun di sisi Allah, ya. Demikian, ya, untuk Pak Nano. Kembali kepada Mbak Kira.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Pak Nano, dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik terputus ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-7434-95 dan juga di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik terputus ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: 0811-7365-66-7434.
2: Baik, terputus lagi dan Pak Ustadz, ini ada pertanyaan ya dari Pak Ilham di Gang Ahim ini yang bertanya di jalur WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana cara kita untuk menjadi muslim yang baik, apalagi ketika kita hidup menghadapi perbedaan pendapat, budaya atau kebiasaan dengan orang lain yang mungkin membuat kita kurang nyaman, tetapi kita harus tetap menjadi muslim yang baik. Ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, itu pertanyaan dari Bang Ilham. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu.
1: Iya, terima kasih Pak Ilham di Kang Ahim, termasuk pendengar setia kita juga ya. Jadi Pak Ilham dan para pendengar sekalian ya, cara bagaimana kita menjadi muslim yang baik ya, itu terpusat pada perbuatan, pada penguatan iman ya. Karena di dalam hati kita kan ada segumpal darah, dan itu adalah hati. Semanyamnya iman itu di dalam hati. Kemudian melaksanakan ibadah wajib dan mengekspresikan akhlak yang mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Ilham dan para pendengar sekalian ya, stages atau step atau langkah-langkah yang bisa kita jadikan landasan, yang pertama adalah memahami dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam yang kelima ya, syahadat, salat, sebagainya. Kemudian rukun iman bisa kepada Allah, pada takdir yang terakhirnya qodi wasirna wa ta'ala ya, melaksanakan salat lima waktu, salat maktubah, kemudian berpuasa ya di bulan Ramadan yang wajib ya, Senin Kemis yang sunnah ya, puasa Daud ya, dan puasa Ayyamul Bid dan sebagainya. Kemudian menunaikan atau mengeluarkan zakat dan mengucapkan syahadat dengan sepenuh hati. Ini langkah pertamanya. Yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an secara rutin dengan pemahaman yang baik untuk ya, mendekatkan diri taqarrub ilallah dan menjadikannya pedoman hidup. Jadi kita diajarkan ya, paling tidak ya sehari itu batal maghrib lah atau pagi ini membaca surah ya, Al-Waqiah sama Tabarok ya, Al-Mulk sama Al-Waqiah. Kemudian itu minimal ya, menjaga akhlak mulia, bersikap jujur, amanah, rendah hati dan sabar, menghormati orang yang lebih tua, serta menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya, berbuat baik kepada sesama, memberikan sedekah, membantu yang membutuhkan, dan menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan juga masyarakat ya, secara luas masyarakat di sekitar kita tentu saja ya. Kemudian menghindari maksiat ya, menjauhi segala perbuatan haram seperti riba, judi, dan ya kata kalau Pak Nano itu molimo ya, zina, serta ya segera bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Kemudian jangan lupa ya, untuk menjadi muslim yang baik juga harus menuntut ilmu dan bersyukur. Terus belajar ya, baik menghadiri majelis-majelis ilmu. Seperti sekarang ini Panjenengan sedang menghadiri majelis ilmu ya.

0: Allah. Bukankah Allah dengan sifat wajib 20-nya diantaranya adalah ilmu, hayat, sama, basar, dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu bagian ya dari untuk menjadi muslim yang baik dan juga bersyukur. Ya, terus belajar baik ilmu yang disebut dengan ilmu dunia maupun ilmu akhirat yang bermanfaat, serta senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya pertanyaan Pak Ilham. Ya, kembali kepada Pak Ilham.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya untuk pertanyaan dari para pendengar kita. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya ya mengenai tema kita hari ini, bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya. Silakan Pak Ustadz.
0: Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Menjadi muslim yang baik ya, atau kalau dalam bahasa yang lebih keren itu, bagaimana menjadi muslim yang ideal ya. Sebagai umat yang hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, kita kaum muslimin dituntut untuk menjadi pelaku peradaban. Dunia hari ini dihiasi dengan ya berbagai macam konflik, tapi juga kemajuan-kemajuan teknologi ya. Kalau kita lihat perang Iran sama Amerika itu, Iran berhasil mengembangkan teknologi misil balistiknya yang insya Allah bisa sampai ke daratan Amerika. Kemudian juga tantangan ya sosial yang kompleks, serta derasnya informasi yang seringkali menyesatkan. Ya, jadi pada kondisi saat ini negara kita ini di mana demo-demo juga banyak ya, pemerintah mesti memperhatikan, karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak bangsa. Bukankah kemerdekaan kita ini ya untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa ya, ini untuk pemangku pemerintahan ya. Kemudian ya seorang muslim harus membangun dirinya menjadi yang pribadi yang tangguh secara ilmu, sehat secara jasmani, dan jernih secara rohani. Kualitas ya umat akan tergantung kepada kualitas individu-individunya. Namun apabila ya menunjukkan bahwa banyak di antara kaum muslimin yang terperangkap dalam rutinitas, lupa akan tanggung jawab pengembangan diri. Jadi kita seringkali menyangka bahwa cukup dengan menjalankan ibadah ya mahdhah saja, nah, tidak cukup. Maka kita juga telah ya selesai sebagai muslim yang baik. Tidak seperti itu. Padahal dalam Islam ya adalah, agama Islam ini adalah agama yang menyuruh pemeluknya untuk senantiasa berkembang ya, mengasah, menggunakan anugerah Allah akal ya, merawat tubuh dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Dalam hal ini Rasulullah SAW adalah teladan terbaik ya, sementara ya aktif, cerdas ya, bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi masuk di sini para pendengar Mutiara Pagi ya, jalan kemuliaan Islam adalah agama ilmu. Wahyu pertama yang turun bukanlah perintah untuk sholat, puasa, atau zakat. Tetapi bacalah dalam tanda petik ikroh, read. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama untuk menjadi muslim yang berkualitas, yang baik, yang sungguhnya adalah dengan menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu yang dikotomis, ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Ya, dalam hal ini Allah SWT berfirman, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq. Terus dengan demikian, Islam yang menempatkan ilmu sebagai kondisi prasyarat kehidupan. Membaca adalah gerbang membuka, ya, gerbang pembuka bagi pembelajaran dan pencerahan. Karena itu setiap muslim hendaknya memiliki tradisi keilmuan di dalam kehidupannya. Bacalah buku kitab yang bermanfaat dalam bidang, ya, dalam bidang-bidang, berbagai macam bidang tentu saja, ya. Dan dengan ilmu, ya, itu menunjang, ya, ilmu-ilmu penunjang yang seperti sejarah, ekonomi, ya, hingga psikologi. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju. Ya, jadi maksud muslimin, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya dan jalan menuju ke surga. Dengan demikian, menuntut ilmu adalah investasi akhirat. Sebagaimana ulul himmati tahrukul jibal, cita-cita yang tinggi itu bisa membakar gunung sekalipun. Ya, rintangan apapun kita lawan, kita terjang. Ini cita-cita, yaitu menuntut ilmu. Masuk sini, mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan memohon, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang sejati atau yang sungguhnya. Alhamdulillah, wala kulinatun sholihah ila hadrati Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allah maktub bisalamata wa sifata wa al-afiyata lana wa al-muslima al-muslimat minal hadir al-ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan dal maut wa ma'ukhradan badal maut. Allahumma aftalana bal khair wa bal rahmah wa abal barakah wa abal kuah wa abal wa basikata wa basalamata wa bilafiyata. Allahumma afina min kulli balidin wa bil akhirah wa salitun wa salil akhirah. Rabbana taqabbal minna inna rada samil alim wa tub alayna inna rada urrahim. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirah hasanah wa bil
2: akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hozin tadi dapat menjadi pengingat ya, dan juga motivasi bagi kita semua pendengar untuk terus memperbaiki diri dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya, dan tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Fira Amelia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dan juga pendengar, kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin masih terpantau ramai lancar dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sudah cukup banyak berlalu lalang ya. Dan juga cuaca yang tentunya cerah pagi ini pendengar. Dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara, dan juga semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.

Samarinda, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi dalam membangun kehidupan dan peradaban yang lebih baik dalam rangka memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah yang diperingati hari ini. Menurutnya, Rasulullah memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia di mana nilai tersebut kemudian menjadi dasar perubahan kehidupan masyarakat dan juga perkembangan peradaban. Menak mengatakan transformasi yang dibawa Nabi Muhammad tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keagamaan tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, di mana dakwah Rasulullah membawa nilai tauhid, pengembangan ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nasaruddin Umar juga mengajak umat memperkuat kecintaan kepada Nabi dengan menghidupkan ajaran dan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ia berharap peringatan Maulid Nabi hari ini dapat memperkuat komitmen umat untuk menghadirkan kehidupan yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dan juga berita dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026.
1: Bagi sopir yang telah lulus ujikir, berisinya dibuka blokirnya. Tapi ke depan, tidak boleh kendaraan yang over dimensi terus-menerus tidak dinormalisasi.
2: Untuk menghadapi kekeringan ini, kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amal.

0: Ratusan sopir truk di Samarinda menggelar aksi memprotes pemblokiran kartu biosolar dan sistem pengambilan kupon subsidi yang dinilai menyulitkan aktivitas mereka. Hal itu langsung mendapat tanggapan Wali Kota Samarinda yang menemui masa aksi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ratusan sopir truk yang tergabung dalam forum gerakan supir Samarinda menggelar aksi di depan Balai Kota Jalan Kesuma Bangsa pada Senin kemarin. Para sopir datang dari sejumlah wilayah, di antaranya Samarinda, Lobakung, Muara Badak, Tenggarong, Makroman, hingga Palaran. Mereka mempersoalkan kebijakan pembatasan kupon subsidi dan pemblokiran kartu pembelian biosolar yang dinilai menyulitkan mereka. Perwakilan supir dari Lobakung Muhammad Ahsan menyebut pihaknya keberatan dengan syarat yang diperlukan untuk membuka blokir. Terlebih, adanya sistem kupon juga dinilai mengganggu aktivitas kerja supir.
2: Karena biji kita diblokir, jadi kita nggak bisa isi solar. Nah, kalau diblokir ini harus ya syarat-syarat itu yang memberatkan kita. Ya, utamanya urus ujikir baru kartu biji diaktifkan. Ya, mungkin aman. Cuman syaratnya harus ada izin usaha, NPWP, surat tidak tetap, macam-macam. Ada lima kan. Jadi kan kita agak berat. Sama yang terakhir itu kita ngambil kupon di Dishub. Nah, karena kalau kita kerja ini ngambil kupon ke Dishub, kita repot.
1: Menanggapi tuntutan para sopir, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan akan memonitor mekanisme pengambilan nomor antrian di Dinas Perhubungan. Apabila terbukti menyulitkan dan mengganggu aktivitas kerja sopir, pihaknya akan melakukan evaluasi. Sementara terkait kartu pembelian biosolar yang diblokir, Andi Harun mengatakan akan kembali membuka akses tersebut jika kendaraan telah lulus ujikir dan memberikan kelonggaran bagi sopir untuk melakukan normalisasi overdimensi kendaraan.
3: Bagi sopir yang telah lulus ujikir, dibagi. Berisinya dibuka blokirnya. Tapi ke depan tidak boleh kendaraan yang over dimensi terus menerus tidak dinormalisasi. Pembagian berisi yang sudah dilulus ujikir walaupun belum melakukan normalisasi akan kita maklumi mungkin sebulan dua bulan.
1: Mengenai biaya normalisasi, Andi Harun menyebut proses pemotongan kendaraan dapat menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah. Meski merupakan kebijakan nasional, Pemkot akan membantu menyurati pemerintah pusat untuk mempertimbangkan keringanan bagi para sopir. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Kita simak laporannya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Warga Samarinda Rahman menyoroti kembali parkir kendaraan peti kemas di badan jalan Teuku Umar, khususnya di kawasan tanjakan. Berikut laporannya.
7: Warga Samarinda Rahman menyoroti kembali parkir kendaraan peti kemas di badan jalan Teuku Umar, khususnya di kawasan tanjakan. Menurut Rahman, keberadaan kontainer di lokasi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan karena mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Rahman menyebut kontainer tersebut sebelumnya juga sudah ditertibkan dan diberi teguran oleh Dinas Perhubungan. Namun teguran tersebut dinilai belum memberikan efek jera karena kendaraan peti kemas kembali parkir di badan jalan. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat lokasi parkir berada di kawasan tanjakan yang membutuhkan jarak pandang dan ruang gerak yang cukup bagi pengendara.
8: Itu jalan Teuku Umar, itu masih dijadikan lagi parkiran peti kemas, kemarin sudah sempat ditertibkan, kembali lagi. Apalagi kan dikunjakan itu bahaya, kan sering itu blong-blong-blong itu yang terjadi kecelakaan, jangan sampai kecelakaan timbul. Nanti baru viral lagi, janganlah nunggu viral, jangan dong gitu.
7: Rahman berharap Dinas Perhubungan dapat kembali melakukan penertiban dan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan Teuku Umar. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kontainer tidak kembali parkir di badan jalan dan membahayakan pengguna jalan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Makam Mas Karnival di Samarinda diundur ke 27 September 2026 setelah agenda pawai sepanjang Agustus dinilai cukup padat. Perubahan jadwal juga membuat festival topeng tersebut bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Kita simak laporannya.
9: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggeser pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dari rencana awal 30 Agustus menjadi 27 September 2026. Penjadwalan ulang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak bertabrakan dengan agenda pawai lainnya di Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melihat agenda pawai di Samarinda selama Agustus yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dinilai lebih baik digeser ke September. Menurut Faisal, Mahakam Mas Karnival sebelumnya dirancang untuk mengisi kekosongan agenda pawai selama Agustus. Namun sejumlah kegiatan masyarakat dan komunitas membuat agenda pawai pada bulan tersebut semakin banyak. Selain itu, pergeseran jadwal juga memberikan nilai tambah karena pelaksanaan Mahakam Mas Karnival akan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Dispar Kaltim berharap momentum tersebut dapat memperkuat peran pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibawa dalam kegiatan.
10: Mimo dari Pemprov maupun dari Pemkot ternyata banyak ingin membuat pawai, ya walaupun pawai spesifik ya terbatas-terbatas, tapi menumpuk nanti di bulan Agustus, sehingga kami memutuskan kita akan undur di Hari Pariwisata Nasional, itu Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September. Jadi nanti pawai terbatas ya, untuk komunitas pariwisata, seni dan budaya, karena di pariwisata itu ada ekrap ya, ada ekonomi kreatif di komunitas itu, kami akan berpawai di tanggal 27 September. Jadi mohon maaf pada seluruh masyarakat ya, karena kami menggeser acara pawai, tapi bukan berarti tidak ada pawai di Samarinda.
9: Mahakam Mas Karnival tetap diarahkan sebagai ruang ekspresi bagi komunitas pariwisata, seni dan budaya di Kalimantan Timur. Pelaku ekonomi kreatif juga diberikan kesempatan untuk terlibat melalui berbagai bentuk karya dan penampilan. Konsep kegiatan akan mengangkat festival topeng dengan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok kreatif. Peserta nantinya akan mengikuti pawai dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Dispar Kaltim berharap penjadwalan ulang dapat membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival lebih maksimal. Waktu persiapan yang lebih panjang juga diharapkan dapat memperluas promosi dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta komunitas. RRI Samarinda, Nyesor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Regenerasi seni wayang di Kalimantan Timur terus didorong melalui keterlibatan generasi muda dalam Festival Dalang Muda 2026. Kita simak laporannya.
11: Suasana pelestarian seni dan budaya tradisional terasa kuat di lokasi Festival Dalang Muda 2026 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau DPP Ika Pakarti Kaltim yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kaltim pada Minggu 23 Agustus 2026 di halaman Gor Kadri Uning Samarinda. Festival ini menjadi ruang bagi dalang-dalang muda dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan seni pedalangan. Di tengah arus hiburan digital yang semakin kuat, kehadiran generasi muda di balik kelir menjadi harapan bagi keberlanjutan seni wayang di masa mendatang. Di hadapan para peserta dan penonton, para dalang muda dituntut tidak hanya mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga harus menguasai alur cerita, suara atau sabet, dialog, bahasa pedalangan hingga berkomunikasi dengan para pengrawit yang mengiringi pertunjukan melalui tabuhan gamelan. Salah seorang peserta, dalang asal Kutai Kartanegara, Ki Dewangkara Dwi Tri Ahya atau yang akrab disapa Iwang, mewakili daerahnya asal Tenggarong Seberang untuk tampil dalam festival kali ini. Iwang telah melakukan persiapan jauh sebelum kegiatan berlangsung.
12: Ya, mulai latihan sama teman-teman pengrawit, terus mempersiapkan dari naskah untuk pertunjukan wayangnya nanti. Namanya di Kalimantan jauh dari Jawa istilahnya, ya pasti ada tantangan-tantangan sendiri dari entah itu nanti dari permintaan penonton, panitia, dan kita pun sekarang sebagai tanggung jawab kita itu ya untuk menarik generasi muda agar gimana caranya supaya tertarik kepada budayanya sendiri.
11: Tantangan kesiapan festival juga dirasakan dalang muda perwakilan Balikpapan, Ki Wahyudi. Ia mengakui persiapan untuk mengikuti festival kali ini cukup terbatas karena informasi pelaksanaan festival diterima dalam waktu yang relatif singkat. Wahyudi menilai seni wayang perlu dikemas secara kreatif dan lebih kontemporer agar dapat menarik perhatian penonton masa kini.
13: Teman-teman dari Karawitan itu memang jadi sudah terbiasa membiasakan bahasa Jawa gitu. Kalau untuk bahasa wayang memang sebenarnya beda dengan bahasa Jawa sehari-hari, itu beda. Nah, kalau kayak saya ini orang yang di luar Jawa itu bagaimana mempelajarinya, ya dari sekarang kan ada YouTube, ada video-video pagelaran yang ada itu, ya kita pelajari dari situ.
12: Oh, baik.
13: Memang proses dari kita mulai sebelum dalang kan kita ada, misalkan yang penabu itu, ya memang apa ya, kalau peribahasa itu ala bisa karena biasa, gitu kan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba langsung semalam gitu, dalam semalam harus melek gitu, enggak. Itu memang harus melalui proses.
11: Festival Dalang Muda 2026 ini menjadi bukti proses regenerasi seni pedalangan terus berlangsung di Kalimantan Timur. Harapannya festival seperti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertemuan antar generasi, serta upaya bersama untuk membuat seni wayang tetap relevan bagi masyarakat dan generasi muda. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kemenak Kaltim mengajak ASN meneladani akhlak Rasulullah melalui Maulid Nabi dengan memperkuat integritas, menjaga keluarga, serta memperbanyak selawat. Kita simak laporannya.
14: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khalik mengatakan, Maulid Nabi menjadi momentum menubuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Abdul Khalik, kecintaan tersebut dapat diwujudkan dengan mengingat sirah nabawiyah yang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Khusus bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama, nilai utama yang perlu diterapkan adalah integritas, terutama kejujuran dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Agama agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai penguatan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial. Abdul Khalik meminta ASN menjaga diri dan keluarganya, serta menghindari berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, ia pun mengajak jajaran Kemenak memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman.
15: Maulid Nabi yang sudah rasakan di Kementerian Agama tentu pelayan-pelayan terkait dengan pelayan Rasulullah SAW yang akan dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal, dan kelahiran beliau itu tanggal 12 Rabiul Awal. ASN di Kementerian Agama terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita menginginkan kepada semua pegawai Kementerian Agama itu berintegritas. Artinya berintegritas itu adalah jujur. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu juga yang di kejaksaan. Itulah integritas seperti juga Rasulullah, orang yang jujur sebagaimana juga dikenal dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah, itulah yang kita teladani.
14: Dalam rangkaian Maulid Nabi, Kementerian Agama Kalimantan Timur juga mengikuti kegiatan secara nasional melalui pertemuan Zoom yang disertai pembacaan selawat sesuai dengan arahan dari Kementerian Pusat.
15: Ada, nanti dalam beberapa hari ke depan ini kami akan melaksanakan Zoom secara nasional dan juga membacakan selawat dalam itu yang diperintahkan oleh pusat untuk kita bersama-sama secara nasional menyikapi keadaan-keadaan sekarang.
14: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bersama untuk memperkuat keteladanan Rasulullah SAW sekaligus menyikapi berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Keberagaman latar belakang siswa menjadi salah satu alasan TVRI Kalimantan Timur melibatkan SMK Medika Samarinda dalam Melodios in Motion Special HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-64

0: prestasi terbaik. Berikut laporannya.
1: Kontingen hoki Kalimantan Timur berlaga pada kejuaraan nasional hoki indoor 2026 di Banten 23 hingga 30 Agustus 2026. Sebanyak 28 orang telah diberangkatkan dalam kontingen Kaltim, terdiri dari 12 atlet putra, 12 atlet putri, 3 pelatih dan 1 manajer tim. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Hendra Radinal Ari mengatakan, hoki memiliki rekam jejak prestasi yang baik di tingkat nasional. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti potensi hoki Kaltim, sekaligus menunjukkan progres regenerasi atlet yang terus berjalan.
2: Yang pasti kalau saya melihat, kalau berbicara mengenai cabang olahraga hoki, ini sudah tidak bisa dilakukan. Karena pesatnya hoki ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kita buktikan dengan perolehan PON di Papua kemarin. PON tahun 2021, hoki ini memberikan satu emas dan satu perak. Dan alhamdulillah dibuktikan lagi dengan prestasi berikutnya, yaitu di PON Aceh Sumut. Mereka bisa mengawinkan antara tim putra dengan tim putri, yaitu satu emas putra dan satu emas tim putri.
1: Meskipun mengutamakan regenerasi atlet, Hendra menegaskan target kontingen Kaltim tetap tinggi pada Kejurnas Hoki Indoor 2026. Ia berharap para atlet mampu memanfaatkan kesempatan tanding untuk menambah pengalaman sekaligus memberikan hasil terbaik bagi Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ratusan sopir truk di Samarinda menggelar aksi memprotes pemblokiran kartu biosolar dan sistem pengambilan kupon subsidi yang dinilai menyulitkan aktivitas mereka. Hal itu langsung mendapat tanggapan Wali Kota Samarinda yang menemui masa aksi. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

di mana pun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca periode pagi hari ini. Dan pendengar, periode pagi hari ini

kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur, siang kabut asap, sore cerah berawan, malam cerah, dini hari berawan. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 25 Agustus 2026.

0: HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, sama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
5: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

poin yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai